0: Baiklah, pendengar, saatnya kita ikuti penyampaian Warta Berjaringan Nasional bersama Pro 3 RRI.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
3: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
5: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
4: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Saada Tundarain.
6: Ada Bu Mimi juga nih, deputi kami BSL. D3 ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
7: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
3: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya.
7: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin, seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
8: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, orang kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
7: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
9: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi, ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi rencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
7: Diketahui, Don Thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Marak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
10: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya, mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
11: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
10: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
12: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
13: Ivan Febri
10: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
1: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hani Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
13: Sekarang seluruh desa sudah di SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026 SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
14: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
15: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
14: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anugusuma melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
17: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31 ribu penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26 ribu orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360 ribu penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
16: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26 ribu penumpang per hari. Di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31 ribu penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
17: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
18: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus apa namanya ya, jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
17: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
1: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu. Lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjiantara.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026. Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
20: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada siap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Gol! Gol! Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
19: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: ujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahimi, tendangan langsung. Lagi-lagi Azedine Nonahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedine Nonahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ya, mendengar RRI Bau-Bau, selamat pagi, selamat mendengarkan siaran RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda yang masih bertahan hingga pukul 8.53 waktu Indonesia Tengah ya. Ya, pendengar, di minggu pagi apa kabarnya Anda? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, lalu juga keberkahan dan semangat untuk menikmati indahnya akhir pekan ini ya. Ya, pendengar, juga RRI Bau-Bau akan terus menghadirkan informasi-informasi update dan juga informasi ringan pendengar untuk mengisi aktivitas Anda di akhir pekan. Untuk pendengar yang sedang menikmati secangkir kopi hangat di rumah, ataupun juga yang sedang berolahraga, atau yang lagi jualan di pasar ya, atau tengah perjalanan menuju ke suatu tempat wisata ya, terima kasih sudah menjadi teman RRI Bau-Bau. Nanti akan terus temani Anda pendengar. Dan juga minggu ini adalah waktu yang terbaik ya untuk kita sejenak beristirahat dari padatnya aktivitas. Jadi kita bisa memanfaatkannya untuk berkumpul bersama keluarga dan juga mengunjungi kerabat atau menikmati keindahan Kota Bau-Bau. Dan berikutnya pendengar, kita akan segera bergabung ke Pro 1 RRI Kendari untuk siaran setiap minggu pagi, yakni siaran gereja ya pendengar, bagi umat Kristen, Protestan ataupun juga Nasrani, yang akan hadir di ruang dengar Anda pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Baik pendengar, kita bergabung berikutnya bersama Prof. Satu Rere Kendari untuk siaran gereja hari ini.
1: Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur 95 ayat 6-7. Jemaat Tuhan, dengan penuh kasih kami silakan berdiri dan kita menyanyikan dari NKB nomor 125 bait yang 1, 2, dan 4.

Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ibadah ini ditabiskan

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.

nats pembimbing kita berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayatnya yang ke-10, itulah nats pembimbing kita pagi hari ini. Mari kita responi dengan pujian, kasih Tuhanku lembut.

0: Dikasihi Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus, Roh Kudusmu, dan untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
1: Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa kita. Dengan darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan Allah tetap setia mengasihi kita sampai selama-lamanya. Kita responi dengan pujian, Oh Allahku, jenguklah diriku, NKB 13, bait 1 sampai 2.

Selaku orang-orang yang telah diampuni dosanya dan menerima anugerah dari Allah, kita akan mendengarkan amanat hidup baru. Untuk itu jemaat, mari berdiri. Amanat hidup baru dalam ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Seperti tertulis dalam kitab Kolose pasal 3, ayat 5 hingga ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-17 menjadi amanat hidup baru dalam ibadah kita Minggu pagi hari ini. Mari bersama-sama kita membaca amanat hidup baru. Saya baca dari terjemahan lama. Kita mulai. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian amanat hidup baru. Mari kita responi bersama. Makin serupa Yesus Tuhanku.

Jemaat disilahkan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati dan penuh sukacita atas perkenanmu bagi kami di hari yang baru saat ini. Dalam persekutuan ini kami akan merenungkan sabda Tuhan. Roh Kudus menolong dan memberi kami kemampuan untuk mendengar, menghayati, tetapi juga melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami semua sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari mempersiapkan Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Baru. 1 Timotius pasal yang pertama, dibaca mulai dari ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Bacaan ini merupakan bacaan seragam di seluruh jemaat GEP Sultra di sepanjang ibadah minggu hari ini. Bertitik tolak dari 1 Timotius pasal pertama, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan baca firman ini untuk kita semua dan Bapak Ibu. Mari mengikuti pembacaan ini di dalam hati. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian kata firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal.
hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita semua, berbahagia kita yang membaca dan mendengar firman-Nya dan dengan setia memelihara kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Haleluya.

Selamat pagi dan shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Juga bagi Bapak Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, baik dalam pembaringan di tempat-tempat perawatan, ataupun juga di rumah, selamat menikmati persekutuan bersama Minggu pagi hari ini. Kita disatukan sebagai tubuh Kristus. Setelah Tuhan memungkinkan kita melewati satu pekan, tentu dengan segala pengalaman yang kita alami dan temui di dalamnya. Jemaat Tuhan, bayangkan Bapak Ibu punya uang satu lembar 100.000 yang baru. Ada yang punya? Jamnya angkat. Bayangkan saudara punya uang baru satu lembar 100.000. Tapi kemudian uang itu jatuh di lumpur. Sempat diinjak orang. Dan ketika saudara hendak menemukannya, saat saudara menemukan kembali uang itu, sudah sangat lusuh dan hampir-hampir robek. Kira-kira menurut saudara, apakah uang itu kehilangan nilainya 100.000? Tadi baru sekali, tapi jatuh, diinjak, jatuh dalam lumpur, kusut, hampir robek. Menurut saudara, apakah uang itu kehilangan nilainya? Banyak yang menggeleng kepala, tanda tidak. Uang itu akan tetap bernilai 100.000. Bahkan kalau saudara merasa bahwa uang itu tidak akan laku, lalu bawa ke bank, maka itu harganya tetap. Nilainya tidak berubah. Seperti inilah hidup Paulus, dan juga hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dosa membuat kita jatuh dari ciptaan yang paling mulia, hampir sama dengan Allah, kata kitab Kejadian. Tapi kemudian dosa membuat kita jatuh. Hidup kita menjadi kotor, hidup kita menjadi rusak. Tapi di mata Kristus, nilai hidup kita tidak berubah. Dan demi nilai itu, ia datang menjadi manusia. Menderita, mati, dan bangkit. Kasih karunia Allah di dalam Kristus membersihkan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kasih karunia Allah di dalam Kristus memulihkan dan membuat hidup kita menjadi berarti dan terus bermakna. Inilah kesaksian Paulus kepada Timotius. Ketika Paulus tahu dan menyadari benar situasi yang dialami Timotius sebagai seorang pemberita, sebagai seorang utusan Tuhan yang syarat dengan tantangan, yang syarat dengan berbagai situasi, Paulus menyaksikan kepada Timotius
seperti apa hidupnya sebelumnya. Seperti apa hidupnya kini yang diubahkan oleh Tuhan. Dan Paulus mengatakan, dengan jujur ia mengatakan kepada Timotius dan juga menjadi kesaksian bagi kita. Paulus membuka dan mengakui tentang hidup masa lalunya. Bacaan tadi mengatakan dia penganiaya, amat kejam, ganas. Amat kejam bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka tekadnya adalah membunuh siapa saja yang memilih jalan Tuhan. Tapi kemudian, Tuhan menjumpai Paulus. Ia memulihkan hidupnya dari seorang penganiaya. Diubah menjadi seorang pemberita tentang Kristus. Tadinya siapa saja yang ikut Kristus, dia mau bunuh. 180 derajat, berjumpa dengan Tuhan. Bukan lagi membunuh, tetapi dia yang pergi dan menyampaikan, menjadi pemberita. Dan semua itu adalah merupakan wujud dari kasih Allah. Kasih Allah yang mengubah dia. Kasih Allah yang memulihkan dia. Kasih Allah juga yang mempercayakan kepadanya pelayanan. Dan inilah kasih karunia Allah. Kasih tanpa batas. Kasih yang berempati. Kasih yang memulihkan. Kasih yang peduli. Tapi juga yang membaharui dan menyelamatkan. Untuk apa? Untuk satu tujuan. Memperkenalkan dan memasyurkan nama Tuhan. Perjumpaan Tuhan dengan Paulus dan kasih karunia yang mengampuni. Kasih karunia-Nya yang membebaskan. Kemudian menjadi contoh, menjadi kesaksian, menjadi teladan bagi orang-orang percaya lainnya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaan bagi kita, itu kisah hidup Paulus. Bagaimana Allah mengubah hidupnya. Bagaimana Allah mempercayakan kepadanya. Suatu yang besar. Tapi ternyata itu bukan untuk Paulus. Tapi pada akhirnya yang terakhir dikatakan ayat yang ke-17. Tujuan Allah mengubah, berjumpa, mengubah dan memakai Paulus adalah ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Paulus hanya alat. Tetapi tujuan yang hendak dicapai adalah supaya Kristus dikenal, supaya Kristus dimuliakan, bahwa dialah Raja. Apa pesan firman ini bagi kita semua? Bahwa hidup dan keselamatan itu berbicara bukan tentang kita. Tapi hidup dan keselamatan itu berbicara tentang Dia, Tuhan, Pencipta dan Raja. Bahwa oleh kasih karunia Allah, Paulus seorang penganiaya. Dalam ukuran manusia itu sudah cukup menjadikannya tidak layak bagi keselamatan. Dalam ukuran manusia itu sudah cukup menghantar dan membuatnya binasa dalam kesia-siaan.
Dan itu menjadi akhir atau upah yang bisa ia terima. Perjalanan hidupnya yang kelam bagi manusia dan dalam ukuran manusia itu membuatnya tidak layak menjadi anak Allah. Tetapi itu menurut kita. Tapi menurut Tuhan, limpah kasih karunia Kristus mengubah, mengangkat Paulus dari kekelaman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada yang membanggakan diri. Saudara dan saya selamat bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Kita dipilih bukan karena kita lebih suci dari orang lain. Kita dipilih karena kasih karunia Tuhan. Dan karena itu Tuhan katakan, bukan hasil usahamu. Sampai kapanpun saudara dan saya tidak akan bisa memperoleh keselamatan dengan usaha. Tetapi Allah yang turun, Allah yang berinisiatif. Ia yang datang, Ia yang menemui. Dan karena itu Dia katakan, pemberian Allah. Dan karena keselamatan adalah pemberian Allah, maka jangan membanggakan diri. Jadi keselamatan bukan karena aku, tetapi karena Dia. Aku yang diselamatkan supaya Dia dikenal. Dan karena itu tidak ada sedikit pun yang menunjukkan bahwa Paulus berbangga. Tetapi kalau Paulus berbangga, itu karena Kristus. Kasih karunia Allah mengangkat dan memulihkan Paulus oleh iman dan bukan perbuatan. Dan oleh iman itu tidak hanya ia diberi kesempatan untuk menjadi anak Allah, diselamatkan. Tetapi oleh kasih karunia itu juga kepadanya dipercayakan pelayanan pemberitaan Injil. Bayangkan ia diubah, ia diselamatkan, kemudian ia diberi tanggung jawab. Diberi kesempatan untuk memberitakan Kristus yang sudah menyelamatkan dia. Dan inilah inti sesungguhnya dari kedatangan Kristus. Seperti nats pembimbing kita, ia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Seperti apapun hidupmu. Banyak hal di sekitar kita yang mungkin membuat hidup kita menjadi kelam. Tetapi oleh iman kepada Kristus, Dia datang mencari saudara dan saya. Dia mengangkat kita dan oleh iman kita sambut. Satu yang Tuhan minta dari kita, kesungguhan dan kesetiaan. Ketika Paulus dijumpai, ia berbalik. Dan ketika ia dipercayakan tanggung jawab, ia melakukannya. Bahkan ia rela mati demi tanggung jawab itu. Bersyukurlah kita semua menjadi anak milik Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Bersyukurlah kita diberi kesempatan untuk juga ada dalam bagian dari pelayanan itu. Maka bangun hidupmu. Berjalan dan maknai hidupmu dalam lingkaran kasih karunia Allah. Maka engkau tidak hanya akan menyadari karya Kristus yang mengubah. Tetapi juga kita akan diyakinkan ternyata tak ada satupun pada diri kita yang patut untuk dibanggakan. Kalau kita berbangga, itu karena Tuhan. Dan itulah dasar ucapan syukur kita. Perkenan Tuhan, kepedulian Tuhan. Dan jika Tuhan mempercayakan sesuatu kepadamu, lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Bukan untuk membuat kita berbangga.
bukan membuat kita merendahkan orang lain. Bukan berbuat kita menilai kesalahan orang lain. Kadangkala, tanpa sadar, dalam hidup ini ketika kita dipercayakan sesuatu, kita bangga. Lalu dengan yang dipercayakan Tuhan, kita menggunakannya untuk menilai orang lain, menjatuhkan orang lain. Layakkah kita bahwa hidupmu dalam limpahan kasih karunia yang Tuhan mau dari kita adalah kesyukuran, kesetiaan, dan menaruh rasa hormat. Bayangkan kata Paulus, di antara manusia yang berdosa, akulah yang paling berdosa.

0: pengakuan yang jujur
1: siapa dia dan seperti apa dia di hadapan Tuhan. Menyadari dirinya yang terbatas, tetapi yang dilayakkan Tuhan, maka ia bercerita kepada Timotius karya Allah yang besar. Dan itu menjadi teladan bagi Timotius. Itu menjadi kekuatan dan motivasi bagi Timotius, tetapi juga bagi Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Inilah dasar ucapan syukur Paulus, karya Allah yang menyelamatkan, tetapi sekaligus yang memulihkan hidupnya. Jemaat Tuhan, kita hidup dalam iman kepada Kristus. Oleh iman itu kita dijadikan anak-anak Allah. Oleh iman itu kita memiliki dan menggenggam keselamatan dalam Tuhan. Itulah dasar ucapan syukur kita. Mungkin hidup kita hanya biasa-biasa saja. Mungkin hidup kita sangat sederhana. Tapi keselamatan dalam Tuhan memberi makna baru dan menjamin keselamatan kekal bagi kita. Dan lebih dari itu, oleh panggilan Allah bagi kita, kita pun dipercayakan menjadi pengelola kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Banyak hal yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka jadilah pengelola kasih karunia Tuhan yang baik, yang setia, yang taat. Jadi pengelola kasih karunia Tuhan. Dengan senantiasa terus hidup selaras dengan kehendak Allah. Sehingga dari seluruh rentetan panjang sejarah perjalanan hidup kita, kita tidak akan membawa dan menjadikannya alat untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Tetapi terus hidup dalam limpahan syukur. Puji Tuhan, syukur kepadamu Tuhan. Engkau tidak melihat apa yang ada di belakangku. Tapi engkau merangkulku, engkau menyambutku, engkau mempercayakan sesuatu kepadaku. Maka aku melangkah, mengucap syukur dan melayani engkau dengan hidup yang sudah engkau selamatkan. Ingatlah, kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada keterbatasan kita. Bahkan kehidupan kita yang kelam sekalipun, oleh kasih karunia Allah kita dibaharui. Dia tidak hanya mengampuni, tetapi juga mempercayakan pelayanan kepada kita. Agar hidup kita menjadi bukti nyata yang mencerminkan, yang meneruskan, yang menceritakan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Katakan pada Tuhan, syukur untuk keselamatan dan aku mau memberi diri dan hidupku supaya namamu dimuliakan. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama di hadapan Allah dengan kerendahan hati dan penuh sukacita, kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali, persembahan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan melalui solo, disilakan.

0: Shalom.
1: Shalom.
0: Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.

0: diucapkan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Babau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Babau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Babau, untuk mendengarkan siaran RRI Babau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM.

sebagai pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda juga mengikuti saran langsung jalannya ibadah pagi hari ini ya, yang disiarkan dari salah satu gereja yang ada di kota Kendari, yaitu Gereja Gapsutra Jemaat Immanuel Kendari. Nah pendengar, seperti biasa di Captain siang hari ini, kami juga masih menemani Anda dengan beragam program acara yang nantinya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya, baik itu informasi dan juga beberapa acara hiburan nantinya akan juga melengkapi perjalanan kita juga di edisi hari ini, tepatnya tanggal 5 Juli 2026. Selamat siang juga ya bagi pendengar yang baru saja bersama kami juga di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Kami ucapkan juga terima kasih sudah juga memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda. Nah, selamat menikmati juga libur akhir pekan ya, atau weekend di sepanjang hari ini. Semoga saja Anda juga bisa memanfaatkan waktu luang Anda untuk mungkin melakukan beberapa kegiatan ya, untuk menghibur diri Anda juga di sepanjang hari nantinya. Oke, untuk mengawali kebersamaan saya juga di Captain siang hari ini, kami juga masih hadir dengan beberapa informasi dan juga beberapa lagu pilihan yang nantinya akan juga menghibur Anda di suasana siang ini. Nah, jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: kepala Umar. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Umar. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri, tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

reklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia.

0: dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
1: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
2: Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

0: berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri, tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam acara Rikis Lagu. Oke, seperti biasa kurang lebih 60 menit ke depan kembali lagi kami coba menyapa Anda di line telepon kami ataupun juga di line WhatsApp ya. Jadi pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda bisa ke line telepon ataupun juga ke line WhatsApp kami untuk edisi siang ini, tepatnya tanggal 5 Juli 2026 ya. Oke, langsung saja kita coba menyapa di line WhatsApp kita. Sudah ada rekan Fatin. Oke, kita coba menyapa ini. Oke, halo, selamat siang. Oke, request lagu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Albert. Kabar sehat Bung Albert? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi lagi apa ini? Masih santai-santai saja di rumah ya?
1: Lagi menghayal.
0: Lagi menghayal. Apa lagi yang dihayalkan ini Bung Albert?
1: 17 Agustus
0: kita
1: bagi
0: begitu ya.
1: Iya, masalahnya jas rusak, kafe rusak, radio rusak, tidak ada beras, seperti dunia jahat
0: gitu.
1: Iya, kan kita bisa beli apa gitu kalau misalnya itu 17 Agustus dikasih uang 17 Agustus.
0: Tapi kan kayaknya dari pemerintah itu ada juga bantuan-bantuan Bung Albert.
1: Oh begitu. Iya. Katanya ada konsekuensinya, sanksinya.
0: Ada bantuan BLT begitu.
1: Ada konsekuensinya, sanksinya. Tidak dikasih begitu saja, tapi mereka mau beli, misalnya beli rumah, beli tanah, beli itu. Jadi kalau kita dikasih 600 ribu. Misalnya dia gusur 2 mobil tuh atau 3 motor atau 4 motor. Jadi harga 2 mobil 3 motor itu ratusan juta. Nah, terus misalnya kalau ada apa-apa, misalnya ini kasih 600 ribu, ada pohon di depan rumah dia tebang 3 pohon, 4 pohon. Kalau harganya 1 pohon mangga itu berapa? 1 pohon coklat itu berapa? Itu pohonnya misalnya 100 atau 200.
0: Ya namanya ya. Ada istilahnya itu ganti rugi Bung Albert. Oke Bung Albert, ini mobil lagu dari siapa ini?
1: Ini siapa ya? Nikita Willy, Andai Kau Bisa.
0: Nikita Willy, Andai Kau Bisa.
1: Iya, iya,
0: iya. Kenapa dengan lagu ini?
1: Ya Andai Kau Bisa, mengerti. Nah, masalahnya sekarang orangnya ya, jelas-jelas tidak mengerti. Kita bilang A, dia bilang B. Kita bilang B, dia bilang C. Tidak mau mengerti ya.
0: Andai kau mengerti begitu ya lagu dari kita.
1: Iya, andai kau bisa mengerti.
0: Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Banyak-banyak saja.
0: Oke, terima kasih ya.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu ya. Oke, ada Bung Albert ya, sudah juga berpartisipasi bersama kita ini. Andai kau mengerti yang dipilih. Oke, kita coba menyapa lagi di belakang Bung Albert. Sudah ada, baiklah. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, request lagu.
0: Oke, selamat siang, request lagu. Dengan siapa ini?
2: Dengan
0: Bung Melai. Masih ada rupanya ya. Alhamdulillah sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi lagi apa ini?
2: Lagi monitor RRI Bau.
0: Lagi monitor RRI Bau. Tidak kemana-mana ini? Tidak piknik kah?
2: Oh, tidak kemana-mana.
0: Tidak kemana-mana. Kenapa tidak kemana-mana?
2: Ya, tidak ada.
0: Tidak ada apa lagi ini?
2: Istirahat
0: saja di rumah ya.
2: Ya, dengan di Indonesia bersama Pan juga.
0: Ngomong-ngomong, ini sudah sarapan belum ini?
2: Sudah dari tadi, mau tunggu-tunggu makan siang.
0: Oh, sudah tunggu-tunggu makan siang ya. Syukurlah kalau sudah sarapan begitu ya.
2: Iya.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Hanya Fabio lah.
0: Lagu dari Fanny Fabiola. Judulnya apa Fanny Fabiola ini? Aduh, aduh, aduh. Sutara Coco, weh.
2: Happy birthday paling cocok.
0: Oh, tercipta untukku. Ada ya. Oke, lagunya katanya ada ini. Kau tercipta untukku. Amin.
2: Jadi racun mas yang di Jawa Timur sana asli Surabaya, bangkai di Pulau Songko, ada bangkai di Bure, ada di Ternate, sama di Selatan, di Palu, Kalimantan Barat, air di Masoya, di Batam, hujan di Batam Lari, anak di Rongga, ada di Jambat Tiara di Kendari sana, di Mangkari di Polman, dan di Jompo, ada ada Bunda Nikin di Lamia, ada juga Mbak Vicky di Bonokono Sebo.
0: Oke. Halo.
2: Oh.
0: Iya, baik. Ada siapa lagi nih?
2: Tidak ada.
0: Itu. Nggak ada lah. Oke, terima kasih kembali ya buat Bu Melai sudah juga berpartisipasi bersama kami nih. Ada lagu yang dipilih tadi ya, yang sudah juga nantinya akan dihadirkan dan semoga saja bisa juga menghibur Anda semua di siang hari ini. Oke rekan Fatin, kita break dulu karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Nikita Willy, Andai Kau Bisa Mengerti, dan juga lagu dari Fanny Fabiola, Kau Tercipta Untukku.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Oke, ada dua lagu persembahan ya. Sudah juga melengkapi kebersamaan kita di acara Rikis Lagu. Ada lagu persembahan dari Bung Albert dan juga persembahan dari Bung Tegar ya, atau Bung Melai ya. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Sudah ada, oke. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rikis Lagu dengan siapa ini?
1: Dengan Rani di Cerlang.
0: Dengan Barani. Oke, kabar sehat ya?
1: Iya. Hah? Bagaimana, Bang?
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Masih sehat.
0: Masih sehat. Oke, syukurlah ya kalau masih sehat begitu ya.
1: Syukurlah.
0: Iya, ini kadang itu orang sudah dikasihkan kesehatan tidak mau bersyukur gitu ya.
1: Ya alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah bersyukur.
0: Begitu. Jadi lagi apa nih? Santai-santai saja.
1: Lagi monitor di bawah.
0: Iya, saya tahu lagi monitor, tapi lagi apa? Santai-santai.
1: Iya, santai, lagian juga sudah masuk kartu sini.
0: Iya, jadi saya harus tahu meskipun Mbak Rani ini lagi monitor kan kita tidak tahu. Kadang jangan sampai lagi mendengarkan RR di bawah-bawah sambil chat atap kah atau mungkin mencampur begitu. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Lolet Rakel yang diperjudul dan Anggur Merah 4.
0: Ih, Anggur Merah 4?
1: Iya, Anggur Merah 4.
0: Banyak sekali tuh. Ini mau mabukan kayaknya nih.
1: Supaya banyak, kan cuma anggurnya. Kalau banyak kan enak, kita makan puas.
0: Oh iya iya, oke. Anggur Merah 4. 4 ya? Oke, lagunya sudah ada ini Anggur Merah 4-nya ini ya. Anggur Merah 4, apa lagi? Rokok 2 bungkus. Jadi totalnya semua. Oke, lagunya spesial buat apa ini?
1: Operatornya siapa, Bang?
0: Ada dua operator saya nih siang ini. Ada Kakak Fatin, ada juga Fahmi.
1: Oh iya, pertama-tama buat Bung Zuda sama
0: Amin.
1: Pak Fahmi.
0: Amin.
1: Selalu beraktivitas, harapan rakyat semoga selalu akur dengan orang rumah, insya Allah, amin.
0: Amin, masya Allah.
1: Juga yang sudah pada lewat, ada Bang Zul, ada Bung Tegar Anggo, Bung Andi, juga ada Bang Andi, ada Purnama Sari, juga ada Mbak Sari, ada Alin, ada buat Bunda semuanya ya, ada Bang Ucang.
0: Oke,
1: makasih
0: Bang. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mbak Rani juga ya yang katanya ini lagi santai-santai saja dengerin RRI ya. Oke, lagu yang dipilih Anggur Merah 4 ya, rekan Fami ya. Oke, kita coba menyapa lagi nih. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request lagu dengan siapa ini? Dengan Mbak Alin, jauh-jauh dari Kendari. Masih ada juga. Sehat ya?
2: Iya, sehat.
0: Oke, jadi apa nih? Lagi mencuci ini? Tidak?
2: Enggak, baru beres-beres saja
0: tidak. Oh, oke, jadi sudah beres-beres pekerjaan rumah begitu ya?
2: Iya.
0: Jadi tinggal ke mana ini? Ke tetangga, gosip?
2: Tinggal nyantai-nyantai
0: sambil apa ini? Sambil gosip?
2: Ini di rumah.
0: Padahal itu tidak ada yang kalah asik itu kalau sudah pekerjaan beres itu tinggal duduk-duduk sambil nimprung begitu ya sama tetangga begitu. Enakan saja di rumah adem-adem begitu ya.
2: Iya.
0: Kalau keluar juga jangan sampai ya dapat dosa lagi begitu ya. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Bintang Malam.
0: Aduh, ini siang ini.
2: Ih, jadi lagu.
0: Aduh, masih siang ini sudah cari Bintang Malam ini ya. Ini yang nyanyi siapa ini?
2: Senja Punada.
0: Senja Punada?
2: Iya.
0: Lagu baru?
2: Iya.
0: Lagu baru ya?
2: Iya.
0: Bintang Malam. Ini lagu bercerita tentang apa ini? Bukan tentang bintang saya atau percintaan begitu?
2: Tentang cinta lah.
0: Tentang cinta. Iya, bukan sama pasangan juga begitu, sama orang tua juga, sama anak juga, iya kan?
2: Iya. Hmm.
0: Kalau sama pasangan ya sama, alhamdulillah begitu.
2: Sama RRI
0: itu. Sama RRI gitu.
2: Iya,
0: iya sama juga RRI. RRI juga punya cinta kepada pendengar begitu. Oke, okay, lagunya sudah ada nih, Bintang Malam.
2: Lagunya spesial buat
0: ini. Ini lagunya ini lagu-lagu kayak Melayu begitu ya? Bukan?
2: Iya.
0: Hmm, iya. Oke. Okay. Oke, okay, baik.
2: Lagunya spesial yang baru lewat. Ucapannya salam sayang selalu. Kalau lagi mau dihitung, maaf ya sayang. Handphoneku saya kasih off dulu lagi banyak kegiatan.
0: Yang lewat tadi siapa itu? Yang baru lewat. Oh iya. Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mbak Alin ya di Kota Kendari sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah sehat-sehat juga Mbak Alin. Jangan lupa bahagia ya menurut Mbak Alin ini. Oke, kita break dulu untuk mempersingkat lagi kebersamaan kita ya di sesi yang kedua ini dalam acara request lagu. Karena ada dua lagu ini, ada lagu persembahan dari Mbak Rani dan juga persembahan dari Mbak Alin ya. Ada lagu Bintang Malam dan semoga saja bisa juga menghibur kita semua di sesi yang kedua ini.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betoambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betoambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: aplikasi RR Digital, apa kabar juga? Mudah-mudahan Anda juga sehat-sehat selalu ya, terutama dalam mungkin menikmati libur akhir pekan, dan tak terkecuali juga bagi pendengar yang saat ini mungkin masih beraktivitas ya. Oke, kita coba menyapa di line telepon. Oke, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum, Bung.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan
0: Bung Angko di Lowu-Lowu. Kabar sehat ya Bung Angko ya?
1: Alhamdulillah.
0: Santai-santai atau lagi apa ini aktivitas?
1: Tidak santai-santai nih.
0: Lagi santai-santai saja. Oke, baiklah Bung Angko, ini mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Dari lagu BCL.
0: Lagu Kecewa. Dari Bunga Citra Lestari. Kecewa ya?
1: Kecewa.
0: Kecewa. Memang lagi kecewa ini?
1: Ya.
0: Lagi kecewa?
1: Ya, betul.
0: Lagi kecewa? Kecewa kenapa ini?
1: Maksudnya kecewanya lagi lah.
0: Oh, saya kira orangnya yang kecewa begitu. Saya kira Bung Angkonya kecewa begitu.
1: Ada kecewa lah.
0: Oke, lagunya Bunga Citra Lestari sudah ada nih, kecewa. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Pertama buat Bung Juda bersama Rabot, sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
1: Iya.
0: Terus
1: Rami Mukrede di Ternate. Bung Bu, Bung Ikan, Bung Tei, dan Bung Hegar di Klaten.
0: Iya, oke.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Angko di Lowu-Lowu ini sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Sudah ada lagu yang dipilih, lagu dari BCL, Bunga Citra Lestari. Nantinya akan juga menutup kebersamaan kita ini. Kita coba menyapa lagi ya, rekan Fami ya, satu penelpon. Oke, halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, selamat pagi.
0: Oke, selamat siang dan selamat pagi waktu Indonesia bagian...
2: Barat.
0: Bagian mana ini?
2: Barat.
0: Bagian luar begitu ya?
2: Iya, luar negeri. Dengan Joni ini bangun Jogja juga.
0: Ini waktu Indonesia bagi ini bukan WIB ini, kayaknya WIS.
2: Iya, WIB. WIB.
0: WIS, waktu Indonesia Singapura kayaknya nih.
2: Iya, betul.
0: Waktu Indonesia Singapura ya, karena di tengah-tengahnya kayaknya ya.
2: Iya.
0: Singapura saya, dan Indonesia.
2: Tadi monitor tuh banyak galau ini ya.
0: Iya, jangan sampai Mas Andi juga ini galau juga nih.
2: Iya, terbawa arus ikutan jadinya.
0: Gara-gara galau akhirnya Mas Andi galau juga.
2: Dari lagu pertama, lagu kedua.
0: Iya, sampai ini lagu-lagu sesi kedua tadi memang, yang parahnya itu saking galaunya itu Mbak Rani di sana itu langsung pilih lagu Anggur Merah 4.
2: Habis Anggur Merah perlu Bintang Malam lagi ya.
0: Iya. Kalau Mas Andi apa ini?
2: Ketika Rindu jawabannya.
0: Ketika Rindu yang nyanyi siapa?
2: Nada Nusantara.
0: Nada Nusantara, Ketika Rindu.
2: Ya.
0: Ketika Rindu, Nada Nusantara. Oke, spesial lagunya.
2: Kita mau buat penjudalah sama operatornya. Semoga sehat selalu, diberi kesehatan, dimurahkan rezeki.
0: Amin, sama-sama.
2: Sampai pulang selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
2: Pokoknya semua lah, selalu buang sampah pada tempatnya juga.
0: Iya, pokoknya buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan begitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya lagi buat Eran yang lewat tadi, Alin. Ada Purnama Sari, ada Bung Zul, ada Bung Hutan, ada Bunda Tiara, ada Bung Andis, keluarga semua-semuanya aja tanpa kecuali Bung Hutan.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih, Bung Hutan. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Zul ya di Batam ini. Bung Zul lagi, Bung Andi ya di Batam ini. Saya teringat Bung Zul terus ya. Oke, mudah-mudahan Bung Zul juga sehat-sehat di siang hari ini ya. Oke, kita cukupkan acara request lagu untuk edisi siang ini. Dan kami harap ada jumpa tetap stay tune ya di 97,8 MHz. Karena nantinya tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kembali kami perbarui informasi Anda dalam penyampaian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
2: Light square and there's a strike.
3: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol, dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi, dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.
2: Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
3: Le plus important c'est aussi fin de match de...
4: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
2: Sorotan mengenai keputusan

0: sensación que me queda en este momento es de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Porque, sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Prancis pun melaju ke perempat final di mana mereka telah dinanti Maroko, yang juga masuk ke perempat final setelah menundukkan Kanada 3-0. Kedua tim ini akan bertanding di Stadion Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada 10 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli.

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu mencetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more mature. More experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka, dan at least sampai ke visa penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk Wali Kota Respati Ardi bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Rosiade Padel Turnamen Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujane Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tosubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giriprasta. Mario Tosubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia, diciptakan oleh seorang sastrawan tanah air yang memang mengabdikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana kebaikan. Beliau adalah Pramudia Anantatur atau yang akrab disapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel Perdamaian pada masanya itu. Pramudia Anantatur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan di Pulau Baru sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa tahanannya dengan membuat karya tulis. Salah satu karyanya yaitu bertajuk Bumi Manusia, buku atau novel pertama dari tetralogi Buru Pramudia yang diantaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Saat diterbitkan pertama kali, tepatnya pada tahun 1980, novel Bumi Manusia mendapatkan tantangan yang bisa dikatakan sebagai sesuatu kemerosotan sebab adanya pelarangan terbit pada karyanya tersebut. Mengapa demikian? Hal itu karena bukunya dikatakan mengandung unsur ajaran Marxisme dan Leninisme yang mana ajaran itu telah dilarang pada zaman pemerintahan Orde Baru. Namun, terlepas dari hal tersebut, cerita dari Bumi Manusia dapat dikatakan juga sebagai sebuah mahakarya yang menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918, yang mana pada masa itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Pada masa itu, tidak ada sastrawan yang berhasil mengulas kehidupan bangsa Indonesia sebaik Pram dalam karya tetralogi burunya tersebut. Terlebih dalam novel Bumi Manusia ini. Meski novel Bumi Manusia mendapatkan pertentangan sejak awal diterbitkan, akan tetapi novel ini pun memperoleh sambutan hangat dan apresiasi yang luar biasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini terbukti bahwa sampai tahun 2005, novel Bumi Manusia sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa di dunia. Dan saat ini sudah berhasil dialihbahasakan ke dalam 40 bahasa. Tidak hanya itu, salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karyanya itu dengan melakukan berbagai pementasan drama teater, tepatnya di tahun 2006, yang kemudian digelar secara serentak di 12 kota besar di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Bumi Manusia telah dialihwahanakan ke dalam bentuk layar lebar yang disutradarai oleh Hanum Bramantyo.

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama. Dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

0: ini saya korupsi saja ya.
1: Hei, ingat dosa, ingat keluarga. Korupsi tidak akan membuatmu bahagia, bos.
0: Astagfirullah.
2: Korupsi bisa terjadi di mana saja, tetapi dengan kesadaran kolektif, kita bisa menanggulanginya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Pada awal tahun 2022, Pijar Psikologi kembali meluncurkan buku terbarunya yang berjudul Sepi. Buku Sepi pertama kali diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2022. Buku ini akan memberikan pencerahan kepada kita bahwa kesepian tidak ditentukan oleh jumlah relasi atau hubungan yang kita miliki. Namun, kesepian bisa dinilai dari seberapa berkualitas emosional hubungan kita dengan orang lain yang menjadi relasi kita. Kesepian adalah pengalaman manusia yang amat personal. Kerap kali kita merasa sendiri dan menjadi orang yang paling menderita dalam kesepian. Kesepian sering dianggap sebagai hal yang memalukan atau kegagalan. Orang yang sendiri dan dinilai kesepian kerap diberikan julukan yang merendahkan diri mereka. Misalnya seperti Jones atau Jomblongenes, perawan tua, dan julukan yang menyedihkan lainnya. Baru beberapa tahun kebelakang, banyak orang yang berani untuk mengakui bahwa dirinya bahagia dengan kesendiriannya. Sebelumnya, mengakui bahwa dia nyaman dengan kesendirian bagaikan menyatakan bahwa kita telah gagal sebagai manusia yang kodratnya merupakan makhluk sosial. Seolah kita tidak tahu caranya untuk bersosialisasi, atau seolah kita tidak terlalu bergantung pada orang lain dan tidak bisa menikmati kehidupan kita. Seringkali terlalu cepat menilai seseorang dari yang kelihatannya saja, padahal kita juga tidak mengetahui apa-apa tentang pribadi, apalagi perasaan orang tersebut. Buku ini ditulis untuk membantu semua orang yang merasa kesepian, agar bisa berkenalan dengan sepi yang dialami. Buku ini juga hadir untuk memberikan pencerahan kepada pembaca, baik dalam lingkup personal atau dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu, buku ini juga berusaha untuk mengajak pembaca mengubah rasa kesepian yang dialami menjadi sebuah ruang untuk menumbuhkan kreativitas dan spiritual, serta mengubah kesepian menjadi kesendirian yang dapat dinikmati. Begitu banyak karya besar yang diciptakan dalam kesendirian. Begitu banyak juga tokoh besar yang lahir dari kesendirian. Lantas, mengapa kita memandang kesendirian sebagai hal yang pasti merujuk pada kesepian? Padahal, kesepian yang selama ini kita pandang menyedihkan sebenarnya merupakan kesempatan untuk bertumbuh dan berkarya sebagai manusia.

0: Misalnya kau coret-coret itu situs peninggalan budaya. Kau tidak tahukah kalau situs peninggalan leluhur kita itu dilindungi dengan undang-undang?
1: Pelestarian warisan budaya adalah tindakan dan langkah yang harus diambil untuk

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada

Uang listrik? Sudah. Uang air? Sudah. Belanja kebutuhan dapur juga? Sudah, Mi. Kenapa dari bini uang bulananku, Di? Apakah yang saya belum catat? Pantas. Dia lebih ini uang bulananku. Ternyata uangnya jajan anak-anak sekarang saya tidak catat, Mi. Alhamdulillah, syukur pemerintah dia peduli sama anak-anak Indonesia saat ini. Sehingga kita orang tua tidak perlu khawatir dengan makanannya anak-anak di sekolah. Berkat Mi kasihan program pemerintah ini, pengeluaran bulanan bisa kasihan kita tabung.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada generasi mendatang.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

Agar di manapun Anda berada, kami cukupkan program acara Jazz Musik untuk edisi siang hari ini. Dan saat lagi Rara Bobo akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti penyampaian warta berita daerah tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang Himpunan Berita Sepekan.
1: Tentunya OJK dengan Polri merupakan sinergi yang sangat kuat.
2: Dan komitmen dari pasar-pasar menurunkan kelahirannya itu adalah salah satu komitmennya dari pemerintah daerah yang memberdayakan UMKM lokal. Makanya kami...
0: Berita pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengapresiasi kinerja Polri melalui Satgas Pasti dalam pemberantasan investasi ilegal dengan dukungan data transaksi. Pemkot Bau-Bau melakukan sidak di sejumlah toko modern memastikan produk UMKM lokal diberi ruang strategis. Inilah Warta Daerah Siang Himpunan Berita Sepekan selengkapnya edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Ulan Dasar. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengapresiasi kinerja Polri melalui Satgas Pasti dalam pemberantasan investasi ilegal dengan dukungan data transaksi dan penelusuran aliran dana. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musafir melaporkan.
3: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengapresiasi kinerja kepolisian dan memberantas aktivitas investasi ilegal. Menurutnya, sinergi antara OJK dan Polri selama ini berjalan dengan baik melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. Dikatakan, OJK terus memberikan dukungan kepada penyidik, terutama dalam penyediaan data transaksi, penelusuran aliran dana, serta koordinasi untuk mempercepat pengungkapan perkara yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Bismi menegaskan, OJK selalu siap membantu apabila kepolisian membutuhkan informasi yang mendukung proses penyidikan, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku investasi ilegal dapat dilakukan secara optimal.
1: Oke, jadi tentunya OJK dengan Polri merupakan sinergi yang sangat kuat. Kita dibentuk di dalam Satgas Pasti, Satuan Tugas Penanganan Investasi Ilegal. Dan saat ini sudah banyak beberapa kasus yang sedang kami tangani, termasuk juga beberapa tindak pidana, baik itu pidana umum, khusus juga sedang kami kolaborasikan untuk ditangani terkait dengan masalah travel umroh yang memang menggunakan aplikasi sarana jasa keuangan sebagai tanda transaksi. Itu pasti kami kerjasama, karena ada permintaan informasi nasabah, mutasi rekening dan lain sebagainya. Kemudian investasi ilegal kami melakukan rutin, melakukan koordinasi untuk bisa memastikan kira-kira langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan beberapa kasus investasi ilegal.
3: Salah satu kasus yang saat ini menjadi perhatian bersama adalah dugaan investasi ilegal AMG Pantheon yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra. Bismi Maulana menjelaskan, tim gabungan telah berhasil memetakan aliran dana para korban hingga ke tujuan akhirnya, termasuk melakukan penelusuran aset kripto yang mengarah ke luar negeri. Dikatakan, nilai transaksi dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai hampir triliunan rupiah, dengan korban yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. OJK memastikan koordinasi dengan Polda Sultra akan terus diperkuat agar seluruh rangkaian tindak pidana keuangan dapat diungkap secara menyeluruh sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemkot Bau-Bau melakukan sidak di sejumlah toko modern memastikan produk UMKM lokal diberi ruang strategis. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko, menurunkan laporannya.
4: Istilahnya kami ini mendadak datangnya, jangan sampai kami menyampaikan lebih awal.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau mulai memperketat pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan guna memastikan produk usaha mikro dan kecil UKM lokal benar-benar memperoleh ruang pemasaran yang layak. Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk mengecek keberadaan produk lokal di gerai modern, tetapi juga memastikan penempatannya mudah dijangkau konsumen serta memenuhi aspek perizinan dan kesehatan produk. Pengawasan tersebut dilakukan melalui inspeksi terpadu yang digelar pada Kamis 2 Juli 2026 yang mengacu pada pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 23 tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Kegiatan diawali di Hypermart Lippo Plaza Bau-Bau sebelum dilanjutkan ke sejumlah pusat perbelanjaan dan toko swalayan lainnya. Tim gabungan yang turun terdiri dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, serta organisasi perangkat daerah terkait lainnya. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan DPMPTSP Kota Bau-Bau Muhammad Husni mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan komitmen pengelola toko modern dalam mendukung pemberdayaan UMKM lokal.
2: Bagaimana kemudian akan coba kita pastikan komitmen dari pasar-pasar modal itu kan kelahirannya itu adalah salah satu komitmennya dari pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM lokal. Makanya kami ke tempat mereka untuk memastikan bahwa produk-produk lokal kita itu ada enggak yang tercover untuk masuk dipajang di etalase mereka. Itu intinya kegiatan kita ini. Kalau memang tidak ada, masalahnya apa? Kalau dari segi terkendala mungkin dari segi perizinannya atau mungkin label halalnya, maka teman-teman dari dinas terkait ini kita pastikan itu sehingga nanti mereka tetap membukakan ruang.
5: Menurut Husni, pengawasan tidak hanya menyasar jaringan retail modern berskala nasional, tetapi juga toko swalayan modern yang dikelola masyarakat lokal dengan standar pelayanan serupa. Hasil pengawasan dari masing-masing instansi nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah.
4: Istilahnya kami ini mendadak datangnya, jangan sampai kami menyampaikan lebih awal, produk lokal tadi yang disimpan mungkin ada tapi disimpan di belakang-belakang, sudah bisa diatur untuk disimpan di bagian depan. Makanya kami datang ini, termasuk penempatan lokasi itu kan untuk menentukan juga. Bagaimana kemudian dia bisa terjual di masyarakat. Bukan yang sekedar bahwa, oh yuk ada, dan produknya tertampung di toko kami. Tapi gimana kalau simpan? Kalau kamu simpan di belakang-belakang kan sama juga bohong.
5: Melalui pengawasan terpadu ini, pemerintah Kota Bau-Bau berharap tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola toko modern dalam memperluas akses pasar bagi produk UMKM lokal, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengawasan terhadap legalitas dan mutu produk yang beredar. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Bandara Halu Oleo Kendari membuka rute baru untuk mendukung pengembangan pariwisata dan investasi daerah. Mengenai hal tersebut, selengkapnya, Gafar menurunkan laporannya.
6: Bandara Halu Oleo Kendari kembali membuka rute penerbangan baru untuk mendukung pengembangan pariwisata dan investasi daerah di Sulawesi Tenggara. Kepala Bandara Halu Oleo Kendari, Denny Arianto, mengungkapkan, untuk mendukung pembukaan rute baru penerbangan tersebut, pihaknya terus berupaya meningkatkan layanan transportasi udara. Dukungan tersebut berupa renovasi sejumlah fasilitas dan sarana-prasarana demi meningkatkan pelayanan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, menurut Denny, rute penerbangan baru ini diharapkan dapat memperluas akses wisatawan domestik maupun mancanegara ke Sulawesi Tenggara, sekaligus meningkatkan investasi daerah. Rute baru tersebut yakni penerbangan Transnusa, Bali, Manado, Kendari, dan Wakatobi.
7: Kami akan melakukan perbaikan, penataan ulang sehingga akan menjadikan pelayanan kami lebih baik kepada masyarakat pengguna transportasi udara. Saya harus sampaikan juga ada rencana penerbangan baru yaitu penerbangan Transnusa melayani banyak penumpang untuk mendukung pariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
6: Lebih lanjut, Denny Arianto, peningkatan fasilitas menjadi bagian dari komitmen bandara dalam memberikan kenyamanan bagi penumpang sekaligus mendukung pengembangan pariwisata dan investasi daerah. Peningkatan fasilitas dan penambahan rute penerbangan di Bandara Halu Oleo Kendari diharapkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Tenggara terus meningkat. Kebijakan ini juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan akses perdagangan, jasa, dan investasi.

0: Untuk mengatasi keterbatasan petugas, penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
1: Jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh, ada 50 orang di satu Kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan potensi retribusi persampahan di Bau-Bau diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya jumlah petugas penarik retribusi yang masih terbatas.
1: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih, yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala, salah satunya mungkin jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh. Ada 50 orang di satu Kota Bau-Bau, kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual. Ke depan juga kita berusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran digital, misalkan lewat QRIS atau yang lainnya.
2: DLH Bau-Bau menargetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun, sebelum sistem tersebut diterapkan, DLH akan melakukan pemutakhiran data wajib retribusi. Amiruddin mengatakan pihaknya akan menggandeng pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh data real jumlah wajib retribusi. Data tersebut menjadi dasar menghitung potensi penerimaan daerah secara lebih akurat. Kepala DLH Bau-Bau mengatakan biaya operasional pengelolaan sampah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan pendapatan dari retribusi yang hanya sekitar 1,5 miliar rupiah pada tahun lalu. Amiruddin mengimbau masyarakat agar taat membayar retribusi sampah sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan kebersihan kota. Petugas DLH pun tetap konsisten melakukan pengangkutan sampah setiap pagi, siang, hingga malam. Tarif retribusi sampah di Bau-Bau yakni untuk rumah sederhana sebesar Rp8.500 per bulan, rumah sedang Rp15.000 per bulan, dan rumah mewah Rp25.000 per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara menghimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
4: Sebagai salah satu lembaga pemerintah unsupport, dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di sini itu banyak puluhan, mulai dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah mengimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sense ekonomi.
3: Lebih lanjut, Bismi Maulana mengajak seluruh anggota FKIJK memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi dengan menyampaikan data yang benar dan berkualitas kepada petugas BPS.
0: Sekolah Rakyat SMP Negeri 25 Kendari kekurangan tenaga pendidik, khususnya mata pelajaran bimbingan konseling. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
5: Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 25 Kendari tengah menghadapi kendala kekurangan tenaga pendidik, khususnya untuk mata pelajaran bimbingan konseling atau BK. Kebutuhan akan guru BK ini dinilai sangat penting guna mendukung pembinaan karakter serta memberikan pendampingan psikologis bagi para siswa di sekolah rakyat. Kepala Sekolah Rakyat SRMP 25 Kendari, Ferdinand Boonde, menjelaskan untuk memenuhi kekurangan tersebut, pihak sekolah tidak mengajukan permintaan secara mandiri, melainkan bergantung penuh pada proses rekrutmen secara nasional, di mana Kementerian Sosial sendiri diketahui membuka kuota rekrutmen sekitar 3.000 guru dan 5.000 tenaga pendidik untuk sekolah rakyat di seluruh Indonesia, yang nantinya akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
6: Sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK. Kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah.
5: Selain kekurangan guru BK, Ferdinand juga mengungkapkan bahwa SRMP 25 Kendari masih membutuhkan tambahan tenaga pengajar untuk mata pelajaran agama Islam dan agama Kristen. Namun pemenuhan untuk formasi guru agama sepenuhnya merupakan kewenangan dari pihak Kementerian Agama. Pihak sekolah pun berharap koordinasi antar instansi ini dapat berjalan cepat demi pemenuhan hak belajar para siswa.
0: BKKBN Sulawesi Tenggara galakan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Kasus Stunting Daerah. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir melaporkan.
7: Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperkuat serta menggenjot pelaksanaan program unggulan bernama Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau disingkat GENTING. Langkah ini ditempuh sebagai strategi utama mempercepat penurunan angka prevalensi stunting yang masih menjadi perhatian utama di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Program dibangun di atas semangat kerjasama lintas sektor dan keterlibatan langsung unsur masyarakat guna memberikan dukungan nyata hingga ke lingkungan keluarga yang masuk kategori berisiko tinggi. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tenggara, Dr. Andus Asmar, menegaskan inisiatif program GENTING telah ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam memperdalam jangkauan intervensi penanganan masalah gizi. Menurutnya, penanggulangan stunting tidak akan berhasil jika hanya dibebankan satu instansi saja. Upaya ini menuntut penggabungan kekuatan dari pemerintah di berbagai tingkatan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, komunitas, hingga warga luas yang bersedia terlibat aktif.
8: Kalau kita stunting kita di Sultra ini tadinya kan di angka 30% ya. Di 2024 itu turun menjadi 21,6%. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan ya. Sasaran kita memang adalah baduta-baduta ya, ibu hamil dan ibu mensui.
7: Menurutnya, secara rinci sasaran utama yang dibidik oleh gerakan ini meliputi keluarga yang memiliki balita dengan indikasi berisiko stunting, ibu-ibu yang sedang mengandung, serta kelompok rentan lainnya yang memerlukan perhatian khusus. Bentuk dukungan yang disalurkan bersifat beragam dan menyeluruh, mencakup bantuan langsung, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, penyuluhan serta edukasi mengenai pola asuh yang benar dan sehat, hingga dorongan peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal. Dengan semakin masifnya sosialisasi dan pelaksanaan gerakan GENTING, diharapkan jaring perlindungan dan pendampingan dapat menjangkau setiap pelosok Sulawesi Tenggara. Semangat gotong royong yang terbangun diharapkan mampu mempercepat perbaikan status gizi masyarakat sekaligus melahirkan generasi anak yang tumbuh sehat, cerdas, serta berkualitas tinggi sebagai modal bagi kemajuan dan daya saing daerah di masa mendatang.
0: Informasi terakhir pendengar, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPFP Kendari hadirkan berbagai program melahirkan tenaga kerja kompeten dan berdaya saing global. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
9: BPVP Kendari terus menghadirkan berbagai program pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia kerja saat ini. Tidak hanya berorientasi pada penempatan kerja maupun wira usaha, BPVP Kendari juga membuka peluang bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan di bidang freelance atau pekerjaan mandiri berbasis digital. Terkerja BPVP Kendari, Nur Ihsan mengatakan pelatihan yang tersedia di BPVP Kendari sangat bervariasi, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan sesuai minat dan kemampuan masing-masing. Menurutnya, program pelatihan tersebut dirancang agar peserta mampu mengikuti perkembangan dunia kerja modern dan ekonomi digital yang terus berkembang.
10: Memang pelatihannya bervariasi, Bu, ya. Tidak hanya pelatihan yang fokus untuk mereka bekerja ataupun berwirausaha, tapi mereka juga bisa mengikuti pelatihan yang bisa menghasilkan cuan atau bisa dinamakan dengan pelatihan freelance. Mungkin mereka bisa menjadi freelance, ya, dengan mengikuti pelatihan yang memang fokus ke freelance tersebut, karena memang pelatihan di Balai itu kan bervariasi.
9: Menurutnya, masyarakat juga dapat mengikuti pelatihan yang berfokus pada keterampilan freelance sehingga nantinya peserta memiliki peluang menjadi pekerja lepas atau freelance di berbagai bidang sesuai kemampuan yang dimiliki. Keberagaman program pelatihan di BPVP Kendari diharapkan mampu memberikan peluang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, memperoleh penghasilan, dan memperluas kesempatan kerja di era digital saat ini.

sosial media terverifikasi kami di @RRI Kendari untuk di Facebook dan juga di TikTok kami. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulan Desari, RRI terus mengudara.

0: Ucapan terima kasih ini kuberikan kepada Bapak tukang tambal ban yang telah menolongku. Beberapa waktu yang lalu, ketika ban motor saya kempes sepulang dari mengikuti kajian Islam rutin tiap pekan di rumah teman, saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Malam terasa begitu dingin karena saat itu musim hujan. Akan tetapi, segala puji bagi Allah. Saat itu, saat banku kempes, hujan tidak turun. Sambil menuntun sepeda motor, saya berjalan menelusuri jalan mencari tukang tambal ban. "Ada apa, Mas?" tanya seorang pemuda yang duduk-duduk di depan rumah. "Ban saya bocor. Daerah sini mana ya tukang tambal ban yang masih buka?" tanya saya. "Wah, sudah pada tutup semua, Mas. Adanya di dekat jalan raya, tapi cukup jauh," jawabnya. "Makasih, Mas," ucapku sambil menghela nafas. Karena cukup jauh, saya harus berjalan lagi sampai ke jalan raya. Alhamdulillah, saat itu saya ditemani ustadz saya, Pak Nur. "Jazakallah, Pak, yang tidak tega meninggalkanku sendiri." Kemudian, ia menemaniku berjalan menelusuri malam untuk mencari tukang tambal ban. Setelah 1/2 jam berjalan, akhirnya saya menemukan tukang tambal ban. Tapi Allah berikan ujian lagi kepada saya. Sang tukang tambal ban tidur. Ia tidak bisa dibangunkan. Mungkin memang beliau tidak mau bangun. Karena sudah saya goyang-goyang tubuhnya, tetap saja tidak bangun. Saya pun mencoba memahaminya. Malam-malam begini mungkin beliau sudah terlalu kecapean untuk membantu kami. Perjalanan pun kami lanjutkan. Hingga akhirnya kami menemukan tukang tambal ban yang sedang menambal ban sebuah motor. Alhamdulillah, batinku lega rasanya. Saya senang luar biasa. Sambil menuntun motor tuaku dengan semangat, rasa capek di jalan tiba-tiba sirnah seketika. Sambil menunggu tukang tambal ban menyelesaikan pekerjaannya, saya pun merenung. Masya Allah, betapa mulianya pekerjaan Bapak tukang tambal ban ini. Karena saya baru merasakan bahwa sangat berharganya keberadaan mereka. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh hanya untuk mencari jasa seorang tukang tambal ban. Coba saja kalau tidak ada mereka. Tidak ada orang yang berprofesi sebagai tukang tambal ban. Entah bagaimana nasibku. Dari kejadian ini, saya pun sadar bahwa setiap pekerjaan, setiap profesi adalah baik. Kita tidak boleh mengucilkan profesi orang lain, karena suatu saat kita akan memerlukan jasa mereka.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, untuk Pro Dangdut kita di sesi hari ini 5 Juli ya 2026. Anda ingin bergabung, kami tunggu kembali tentunya di 0402-8239994 atau di 0822-5972-2994. Kita sapa di ujung telepon. Halo. Halo. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Oke, putus ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke. Albert di Keraton Buton. Albert, mau dengar lagunya siapa nih, Albert?
2: Aku, Jihan Audi.
1: Jihan Audi?
2: Ya, ya, ya.
1: Judulnya yang mana itu?
2: Belah dadaku.
1: Jihan Audi. kalau judul lain boleh?
2: Yang ada saja dulu.
1: Silakan Albert, mau menyapa siapa ini?
2: Saya bilang jawabannya selamat mendengarkan buat orang keraton bela dadaku, kalau tidak kamu angkat saya buat mengundur serigian ini sudah sekali. Terima kasih banyak alhamdulillah yang berkatul dangdut adalah kita.
1: Terima kasih banyak, ada Albert di Keraton Buton, di belakangnya Albert kembali. Rizka menyapa. Halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Rani.
1: Dengan Rani ya. Oke, Rani mau dengar lagunya ya. Siapa nih?
3: Yang judulnya Mbak Tajamnya Karang.
1: Tajamnya
3: Karang.
1: Tajamnya Karang ya.
3: Iya.
1: Cek dulu. Siapa itu ini kan? Tajamnya Cinta bukan Tajamnya Karang. Siapa ya? Saya carikan nanti, tanya kembali ya. Menyapa dulu deh.
3: Iya, Mbak. Salam-salam dulu ya. Salam pertama buat Mbak Rizka bersama operatornya. Selamat menjalankan aktivitasnya. Terus juga ada Bung Angko, ada Bung Tegar, Albert, Bung Andis, ada Bang Zul, ada Bang Andi, ada Bang Ucan, ada Alin juga. Ayo gabung Alin kalau lagi monitor. Ada Purna Pasari, ada Mbak Sari, Mas Galuh, ada Bung Leman juga, ada buat semuanya Mbak tanpa terkecuali. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih ya Sari. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.
1: Siapa ini?
4: Kita di Kanada.
1: Siapa?
4: Rita
1: Kanada ya, di Kanada kayak dalam. Aduh, panas ya, bau-bau ya.
4: Salam kenal
1: ya Rita ya. Kita enaknya Rita, lagunya siapa nih? Kita lagunya, bergoyang.
4: Lagunya ini ada Niati, Hancurnya Hatiku.
1: Itu dangdut ya?
4: Iya dangdut.
1: Cek dulu, apa tadi judulnya? Hancurnya
4: Hatiku.
1: Hatiku yang nyanyikan?
4: Yang nyanyikan Nia dan Yati.
1: Nia dan Nia. Oke, silakan menyapa siapa ini?
4: Mau nyapa penjual gorengan.
1: Aduh.
4: Yang di Tanggul, karena kayak di samping
1: rumahnya Rita. Oh, di samping warnet. Terus?
4: Salam kenal dengan siapa tadi yang baru masuk?
1: Sari, Rani.
4: Ya. Rani. Siapa lagi yang

0: aku saat tidur.
1: Oh begitu. Biasanya dengan lagu dangdut apa? Kalau tadi itu lagu pop tadi tuh.
0: Lagu pop ya?
1: Iya. Lagunya siapa? Ada Rita Sugiarto, ada Maggie Z, ada Cita Citata.
0: Iya, Maggie Z.
1: Yang mana itu Maggie Z?
0: Yang apa itu? Yang daripada sakit hati.
1: Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ya?
0: Iya, oke. Okay.
1: Tapi lebih baik sakit apa nih? Sakit hati atau sakit gigi ini?
0: Sakit gigi.
1: Begitu ya? Saya kira lebih baik sakit hati. Oke deh, kalau begitu ada lagi mau menyapa siapa?
0: Makasih ya.
1: Makasih Mbak Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Maggie Z, lebih baik sakit gigi ya daripada sakit kaki ini. Oke, terima kasih Mbak Rita ya, buat juga yang ada di Kanakea, Kanada, Kanakea Dalam, yang lagi tadi jual gorengan ya. Salam kenal juga dari kami. Terima kasih lo ya sudah mendengarkan RRI. Terus dengarkan dong ya. Kalau jual gorengan kan kalau sambil apa namanya, sambil nonton takutnya nanti hangus. Kalau sambil dengar radio kan nggak bakal angus karena mata tetap melihat dan telinga tetap mendengarkan RRI ya. Oke, karena Rizka sudah punya 3 lagu nih ya, Rizka hadirkan dulu kayaknya lagunya ya. Kita akan kembali pendengar sesaat lagi, tetap di RRI Bau-Bau.

0: akurat, gunakanlah alat penerjemah andalan.
1: Ingin memaksimalkan peluang akhir paket liburan keluarga? Gunakan TikTok Ads dan dapatkan penawaran sambutan spesial hingga senilai Rp97.164.000. Di musim liburan ini, jangkau para pencinta traveling di platform inspiratif TikTok. Gunakan Travel Ads untuk menjawab berbagai pertanyaan seputar trip dengan cepat dan dapatkan prospek untuk paket liburan keluarga langsung di dalam aplikasi. Baik itu liburan Natal maupun liburan Tahun Baru, TikTok membantu agar angka reservasi naik terus. Dapatkan penawaran sambutan spesial hingga senilai Rp97.164.000. Gunakan TikTok Travel Ads untuk mendapatkan prospek trip keluarga dari konten liburanmu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik mendengar kembali ya 0402-8239-94. Halo, Pro Dangdut
1: dan tetangga kita, Kak Rizka.
0: Iya, Rizka ya.
1: Iya, Rizka Keraton, Kak Rizka.
0: Oke, Keraton panas ya.
1: Ya, request lagu Kak Rizka, lagunya Ida Laila.
0: Ida Laila yang mana?
1: Yang Suara Hati.
0: Oke, silakan. Namanya apa? Siapa ini, Rizka?
1: Lagunya buat seorang aja dan buat semua pendengar di Jalan Bobo, Kak Rizka. Makasih, Kak Rizka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizka ya? Oke, di belakangnya Rizka ada yang bergabung lagi, Mbak. Bang Andi di Batam ya. Oke, bukannya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bagaimana kabarnya Bang Andi?
2: Baik, alhamdulillah sehat. Mbak Rizkanya?
0: Alhamdulillah sehat ya. Batam gimana nih?
2: Masih di Batam.
0: Iya, gimana di sana? Cuacanya panas kayaknya,
2: panas,
0: ya. Lagi
2: panas,
0: musim kemarau kayaknya.
2: Tidak, baru 2 hari tidak hujan. Kalau tidak, tiap hari hujan, Bang.
0: Oh, gitu. Berarti di sana masih dominan, masih ada hujan juga ya?
2: Apa?
0: Masih hujan juga di situ ya?
2: Masih. Cuman 2 hari ini kayaknya tidak ada hujan ya.
0: Gitu.
2: Tapi mendung tetap.
0: Iya. Oke, lagunya siapa ini?
2: Iya, yang menelpon tadi Rizka ya?
0: Iya.
2: Yang terima telepon Rizka juga ya?
0: Iya. Gimana dong?
2: Nama-nama yang menelpon Rizka, yang terima Rizka. Jadi double ya?
0: Double.
2: Iya, lagunya Sejengkal Tanah, Mbak Rizka.
0: Dari siapa tuh?
2: Mansur S.
0: Sejengkal Tanah. Oke. Okay.
2: Bagus, itu lagunya bagus, makanya
0: kita dengarkan lah ya.
2: Iya, dia bilang gini, Mbak, sejengkal tanah aja akan digenggam, apalagi cintamu, katanya.
0: Aduh. Percaya nggak ya?
2: Iya. Terus percaya dong, lagu ini kayaknya mencerminkan apa?
0: Apa itu?
2: Isi hati yang meminta juga.
0: Aduh, gak percaya saya kalau...
2: Iya, sejengkal tanah, segenggam tanah akan dipertahankan, apalagi cintamu. Katanya.
0: Aduh, saya lebih baik genggam tanah ya, daripada pegang bicara ya.
2: Tanah aja akan digenggam.
0: Ya iyalah kan, tinggal diambil kan segenggam, itu bisa dong.
2: Oh, tidak bisa.
0: Aduh.
2: Dengarkan baik-baik lagunya. Oh, sangat sangat mengena di hati itu, Mbak Rizka.
0: Iya, Mipale.
2: Iya, Mipale.
0: Oke deh, silakan.
2: Salam buat Mbak Rizka sama operatornya. Semoga sehat selalu, semoga dimurahkan rezekinya. Semoga dilancarkan semua urusannya. Apalagi pokoknya dimudahkan lah sampai balik
0: semua
2: rumah,
0: semuanya ya.
2: Iya, terus ada respect dari Watati, ada Rani juga, ada Bingjul Bungucan, ada Purnama Saru juga Sulawesi Barat, ada Mbak Alin, ada siapa tadi Sarien dan Mas Galuh serta semuanya deh tanpa kecuali Mbak Rizka ya. Semuanya sasenggol semuanya biar sampai Z. Oke, makasih Mbak Rizka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi di Batam ya, yang sudah bergabung ya. Oke, saya cek dulu nih. Dan buat Anda pendengar yang masih bergabung ya, sebelum Rizka hadirkan lagunya di sore hari ini

Saya cek dulu di via WhatsApp ya, jangan sampai ada yang bergabung. Saya lupa lagi bacanya, soalnya ya tahu sendiri ya, karena hilaf, jadi kita lupa ini ya. Dan untuk kalian yang lagi beraktivitas, yang lagi menikmati liburan, karena ya tinggal 7 hari lagi ya, adik-adik kita sudah pada masuk sekolah. Dinikmati liburannya tinggal beberapa hari lagi, walaupun cuacanya panas, tetap jaga kesehatan Anda. Kita hadirkan dulu lagunya untuk pro dangdut kita sesaat lagi, semoga terhibur tentunya ya.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar di manapun Anda berada, masih di Prodangdo tentunya ingin bergabung. Kami masih tunggu deringan telepon Anda di 0402-28-23-994. Ada WhatsApp yang masuk, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rehan di seputaran Romeo ya. Lagunya Roma Irama, Mutiara Hidupku, lagunya buat semua yang mendengarkan RRI.

Oke, baik pendengar ya, lagunya Mutiara Hidupku ya, Roma Irama. Baik mendengar 0402 2823 994 ya.

Oke, untuk besok Senin ya. Tepatnya tanggal 6 Juli 2026 pukul 4 ya waktu Indonesia Tengah ya di Bau-Bau itu Brazil melawan Norwegia. Juga nanti di jam 8 pagi ada Meksiko melawan Inggris ya. Waduh. Dan baiklah pendengar ya, kita hadirkan dulu lagu tadi yang dipilih oleh siapa itu? Rehan ya, di seputaran Romeo. Baik, ada Mutiara Hidupku dari Roma Irama.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, baik pendengar, kami cukupkan Pro Dangdut sampai di sini ya. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti dan juga bergabung ya untuk Pro Dangdut kita di hari ini, edisi 5 Juli 2026. Baik pendengar, selamat menikmati akhir pekan Anda. Tetap semangat tentunya. Rizka pamit. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar akan keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita, makhluk hidup, yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya, mulai dari air, tanah, tanaman, dan segala elemen yang ada di dalamnya. Sadar atau tidak, semakin kita melakukan kebiasaan buruk yang merusak lingkungan tersebut, sama saja merusak diri kita sendiri. Karena jika kualitas alam menurun, kita yang tinggal di dalamnya juga terkena imbasnya. Untuk itu, kita harus menjaga bumi kita dengan cara menghemat listrik, menanam pohon, kurangi penggunaan sampah plastik, dan kurangi penggunaan kertas, serta meminimalisir penggunaan kendaraan. Mulai dari sekarang, cintai bumi kita.
1: Baik pendengar, kami hadir dengan Chilchat on Air dengan topik English is as a ticket for your scholarship. Ya, tetap di RRI Bau-Bau.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co
2: dengan cara yang salah. For example, I am boring. Kesalahan ini masih sering dilakukan banyak orang. Meski sepele, tapi justru fatal loh. Mungkin maksudnya kita mau bilang, saya bosan. Tapi justru, kalimat I am boring berarti saya membosankan. Nah, yang betul adalah I am bored. Again, I am bored.

0: untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Alkisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi, dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.
1: Baik, pendengar, kita ke untuk mengikuti Gemas Saripati Maju ya, untuk mendengar informasi Sekorel 4.
2: Di Liputan Berita Sekorel Nusantara 4, langsung dari RRI Mamuju.
3: Semuanya akan ada jalannya, ada solusinya. Dan salah satu jalan solusinya adalah kita belajar di Bincang Sakinah yang jadwalnya sekarang tiap pekan.

0: Rumah Saripati Maju, Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju, berikut kami hadirkan himpunan berita Gema Saripati Maju berjaringan liputan berita RRI Pro 1 Sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Hari ini Minggu 5 Juli 2026, bersama saya Randi. Dengan informasi yang pertama, untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Dinas

0: Bau-bau, Afriansyah menyampaikan laporannya.
1: Jumlah penarik kontribusi kita yang masih kurang, kan? Hanya 50 orang, satu ketua bau-bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual.
2: Dinas Lingkungan Hidup BLH Kota Bau-bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persen.

0: rupiah per tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya jumlah petugas penarik retribusi yang masih terbatas.
1: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih, yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala. Salah satunya mungkin jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang, kan? Ada 50 orang.

0: kiris, dan yang lainnya.
1: Jalha bau-bau menargetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun, sebelum sistem tersebut diterapkan, Jalha akan melakukan pemutakhiran data wajib retribusi. Amin.

0: kontribusi sampah di bawah bau yakni untuk rumah sederhana sebesar Rp8.500 per bulan, rumah sedang Rp15.000 per bulan, dan rumah mewah Rp25.000 per bulan. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, Sekda Sulawesi Barat peringatkan

Sulawesi Barat Senin 29 Juni 2026 yang menjelaskan Jejet kini mudah hadir di tengah keluarga dan membawa arus informasi digital yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak jika tidak diawasi dengan baik oleh orang tua. Menurutnya informasi yang masuk lewat Jejet cenderung langsung diterima.

0: mengajak ayah dan ibu di Sulawesi Barat untuk sama-sama bertanggung jawab mendampingi anak menggunakan gadget agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, dan berguna bagi bangsa, negara, serta agama. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Kendari, pendengar. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan

0: kesehatan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar Sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
1: Bagi salah satu lembaga pemerintah, support. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di sini itu banyak puluhan, mulai dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah mengimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi.
0: Lebih lanjut, Bismi Maulana mengajak seluruh anggota FKIJK memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi dengan menyampaikan data yang benar dan berkualitas kepada petugas BPS.
2: Selanjutnya pendengar, kami hadirkan wawancara dari RRI Palu terkait aktivitas illegal fishing. Bukan

0: Surbakti bersama Dirpolairut Polda Sulawesi Tengah.
1: Terkait dengan menjaga laut untuk masa depan, kalau Pak Dir melihat fenomena di Sulawesi Tengah seperti apa sih dengan terkait kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian laut kita, Pak?
2: Baik, bisa mempelajari karakteristik wilayah kita ini banyak terdiri dari perairan. Kemudian dari banyaknya wilayah perairan ini banyak potensi sebenarnya yang

0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan himpunan berita RRI Pro 1 Sewilayah 4. Kita teruskan untuk informasi selanjutnya. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang bahwa penjualan pangan berbahaya dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut laporannya dari rekan Ayunian Indiati di RRI Bone.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai mengingatkan petani dan pedagang agar memastikan pangan yang dipasarkan aman dikonsumsi serta bebas dari bahan berbahaya. Peringatan ini disampaikan sebagai upaya melindungi konsumen sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Dr. Hewan Mapamancu mengatakan, pemerintah secara rutin melakukan pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuhan, khususnya komoditas hortikultura, untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan. Ia menegaskan, pelaku usaha yang memperjualbelikan pangan mengandung bahan kimia atau mikroorganisme berbahaya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2: Bahwa negara telah mengatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk di Undang-Undang Pangan, bahwa bagi para pelanggar yang menjual, memperjualbelikan atau menyediakan pangan yang berbahaya, baik itu mengandung mikroorganisme berbahaya maupun mengandung bahan kimia berbahaya, maka diancam hukuman pidana. Jadi ini sebagai bahan peringatan untuk kita semua, sekaligus untuk menjaga kesehatan daripada pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
1: Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai telah melakukan pengujian terhadap sampel tomat, cabai rawit, dan sawi hijau yang dijual di Pasar Sentral Sinjai. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel negatif residu pestisida sehingga dinyatakan aman dikonsumsi. Pemerintah daerah juga memastikan pengawasan dan edukasi kepada petani maupun pedagang akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di masyarakat.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Lahan kering untuk perkebunan di Tojo Una-Una sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Laporannya disampaikan

0: stunting.
1: Pemerintah menekankan untuk tidak menikah sebelum usia cukup sebagai salah satu upaya dalam mengatasi persoalan stunting pada anak. Olehnya, KUA Ampana Kota Amson Patanda mengingatkan masyarakat Ampana Kota dan Ratulindo untuk memastikan usia pernikahan anak sudah mencapai atau lebih dari 19 tahun, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian tentang permohonan rekomendasi nikah sebelum usia 19 tahun. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, sebanyak 266,3 gram sabu-sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di Lorong Kampung Kuda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Laporan dari rekan Sardono di RRI Toli-Toli.
3: Saudara, Dinas Komunikasi Informatika Persendian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli resmi meluncurkan layanan internet gratis di sejumlah ruang publik di wilayah Kabupaten Toli-Toli sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persendian dan Statistik Kabupaten Toli-Toli, Andi Suherman, saat diwawancara RRI mengungkapkan, untuk saat ini, layanan internet gratis itu dapat dinikmati masyarakat di 5 titik yang telah terpasang dan disediakan oleh pemerintah daerah. Masing-masing 3 titik di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, 1 titik di Ruang Terbuka Hijau RTH Tanjung Batu, serta 1 titik lainnya berada di pelataran Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli, di mana masing-masing titik mampu melayani hingga 60 orang pengguna secara bersamaan dengan dukungan perangkat yang kompatibel dengan jaringan 4G maupun 5G. Sehingga diharapkan dengan kehadiran internet gratis itu, masyarakat dapat menikmati akses internet yang cepat dan stabil, di samping mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi, mendukung kegiatan belajar, bekerja.

0: Unit Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Tolitoli. Internet gratis yang terpasang di beberapa titik di dalam kota Tolitoli dapat langsung dinikmati masyarakat sejak 1 Juli 2026 dengan berada di dekat zona internet yang disediakan, di mana internet gratis tersebut merupakan terjemahan dari program Bupati Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
1: Ini kan sebenarnya kita coba betul terjemahkan apa yang menjadi program dari Pak Bupati pelayanan kepada masyarakat. Jadi dari sisi kami Kominfo itu pelayanan, salah satu layanan publik yang memang harus kita berikan ke masyarakat itu kan adalah pemberian internet gratis kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mengakses layanan-layanan publik yang lain ataupun layanan-layanan yang disiapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi masyarakat kita itu tidak bahasa kasarnya itu atau mungkin bahasa lain itu tidak minim informasi lah, sehingga pemberian pemahaman literasi juga itu bisa melalui layanan internet.
0: Untuk itu Kabid Aptika Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Tolitoli ini berharap perangkat yang telah terpasang saat ini dapat dijaga serta dirawat oleh masyarakat Kabupaten Tolitoli agar dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.
2: Pada selanjutnya kami akan hadirkan news feature dari RRI Makassar, yaitu kelompok masyarakat pengawas atau POKMASWAS di Kabupaten Pangkep menjadi harapan para nelayan di kepulauan guna meminimalisir aksi destructive fishing.

kesempatan yang sama. Di sebuah desa di Kabupaten Cieneponto, Carmila tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani jagung, ibunya ibu rumah tangga yang kini tengah sakit. Keterbatasan fisik membuatnya tak hanya berjuang melawan keadaan, tetapi juga menghadapi tatapan orang-orang yang sering kali lebih menyakitkan daripada rasa lelah. Namun, hari pertama di Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar menjadi awal yang berbeda untuk pertama kalinya. Ia merasa diterima.

tidak lagi sinis dan tidak berbisik-bisik. Saya juga lega karena teman-teman menyapa saya dan mereka mau berkenalan dengan saya. Mereka bahkan juga memberikan saya motivasi dan dukungan agar saya bisa melangkah tidak malu untuk berteman dengan siapa saja dan tidak malu untuk menunjukkan bakat saya di depan semua orang. Cita-cita saya adalah saya ingin menjadi dokter karena saya ingin membantu orang yang seperti saya dan saya juga ingin menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyakit seperti ibu saya.

0: Mama dan juga guru-guru yang selalu mendukung saya agar saya selalu menguatkan diri saya dan lebih percaya diri. Perhatian. Duduk siap, gerak.
1: Meski masih memiliki keterbatasan untuk mengikuti beberapa kegiatan fisik, Carmilla memilih terus berjalan. Sebab baginya, mimpi jauh lebih besar daripada keterbatasan.
0: Di saat salah yang bikin saya balik semangat lagi adalah saya mengingat kedua orang tua saya, bagaimana mereka menaruh harapan besar bagi saya. Saya juga selalu mengingat teman-teman dan wali asuh dan guru-guru, apalagi terutama teman-teman saya yang saat saya di asrama, saat mereka melihat saya sedang kelelahan, mereka pasti datang menghampiri saya.
1: Kepala SRMA 39 Makassar, Widiawati, mengatakan saat ini sekolah menampung sebanyak 146 siswa, satu-satunya sekolah rakyat.

0: penyandang disabilitas, sekolah memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan.
1: Ya, karena kami itu skemanya boarding ya Bu, jadi alhamdulillah semua fasilitasnya difasilitasi oleh negara. Kemudian kalau fasilitas pembelajaran, alhamdulillah setiap anak itu satu orang anak satu laptop. Kemudian kami fasilitas di dalam pembelajaran itu sudah ada smartboard. Saya kira seperti yang kita tahu bersama bahwa sekolah rakyat itu adalah betul-betul kami inklusif Bu. Jadi pelayanan, kemudian supporting semuanya itu tidak membedakan mulai dari latar belakang siswa, kemudian apakah dia disabilitas atau yang normal, semuanya kami tidak dibedakan Ibu sesuai dengan kebutuhan mereka.

0: disabilitas bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, bisa meraih harapan cita-citanya yang lebih cemerlang. Anak ini sangat berpotensi dia, apalagi di dunia tarik suara. Kemudian dia juga memiliki kompetensi di bidang bahasa Inggris. Kemarin dia yang mewakili kelasnya untuk ikut storytelling. Ketika anak-anak satu minggu setelah mereka masuk di sini, beberapa anak-anak itu yang mendatangi saya di ruangan saya dan menyampaikan, dia menyampaikan ke saya bahwa ibu minta tolong disampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Menteri Sosial, karena dengan adanya sekolah rakyat ini, kami yang tadinya tidak pernah tidur menggunakan kasur yang empuk, tidak pernah menggunakan spring bed seperti yang sekarang ini, alhamdulillah kami merasakannya ibu. Bu, kami tidak ada orang tua, bu, yang besuk, ibu. Kami kangen orang tua, sebab begini. Kan saya orang tuanya, nak. Kan saya ibunya. Jadi mereka berdatangan bersamaan semua, merangkul saya seperti Teletubbies begitu. Dan alhamdulillah setelah itu, enak nih perasaanku, ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi, anak-anak itu, walaupun mereka jauh dari orang tua, tapi karena kami ada yang mendampingi, kami ada guru, ada tendik yang mendampingi mereka sebagai orang tua keduanya, sebagai orang perwakilan orang tua mereka di sekolah rakyat. Jadi mereka hidupnya merasa nyaman dan kondusif. Sejak pengabdian saya sebagai seorang PNS yang 8-10 tahun lagi, saya sudah berjanji dalam hati saya bahwa saya akan mendedikasikan, mewakafkanlah istilahnya diri saya untuk sekolah rakyat. Jadi semoga ke depan sekolah rakyat semakin berjaya, sekolah rakyat semakin diperhatikan dan berkelanjutan.
1: Sekolah rakyat adalah pondasi bagi saya untuk menuju kesuksesan untuk di masa depan. Dan saya yakin sekolah rakyat dapat mewujudkan cita-cita saya. Dengan saya belajar, saya

0: Pendengar, demikianlah himpunan berita Gema Sari Pati Maju RRI Sewilayah 4 Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone untuk hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: Oke, baik pendengar, kita hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bau-Bau dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Setelah itu kami juga akan hadir dengan sajian musik bernuansa religi.
1: RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya.'" Hadis riwayat At-Tabarani.

punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

agama yang satu ini disebut Islam. Yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

dari Sa'id bin Sulayrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Ton, lagi apa? Udah makan?
1: Lagi di kantor, Bu. Biasalah, banyak kerjaan. Belum sempat makan dari tadi.
0: Loh, kenapa? Kamu suka telat makan, ah? Nanti kalau kamu sakit, gimana?
1: Ah, apaan sih, Bu? Aman kok. Pasti abis ini aku makan. Ibu udah makan?
0: Gak penting, Ibu, mah. Kan Ibu di rumah aja. Makan tinggal makan. Kamu kan kerja di luar, jadi jangan telat makan dong ya.
1: Iya, Ibu, aman. Ini aku selesain dulu ya, soalnya kerjaanku besok mau dicek sama orang. Habis itu baru beli makan deh.
0: Tuh kan, jajan lagi. Masaklah, nak. Ibu kirimin makan ya.
1: Gak usah, Ibu. Gimana tuh caranya? Orang kita beda pulau. Udah, Tony, gak apa-apa.
0: Aduh, sebisa mungkin kamu coba masak ya, nak. Jangan jajan terus.
1: Iya, Ibu. Nanti Tony coba masak ya. Ya udah tuh, Tony mau kerja lagi ya, Bu. Soalnya banyak yang nyariin di sini. Lagi hektik kerjanya. Ibu sehat-sehat ya.
0: Ya udah, nak. Sering kabarin Ibu ya. Bu kangen sekali sama kamu.
1: Iya, Bu. Tony juga sama. Kan setiap hari dikabarin.
0: Kapan kamu pulang?
1: Belum tahu, Bu. Kayaknya belum bisa. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, kamu hati-hati ya, Ton. Tidur yang benar.
1: Iya, Ibu. Maaf ya. Love you, Bu.

0: Kerjaan gue udah beres, Bu.
1: Ini beneran?
0: Iyalah, Bu. Ibu apa kabar? Ibu sehat?
1: Baik-baik. Kamu gimana?
0: Kangen banget sama ibu.
1: Akhirnya ibu bisa lihat kamu.
0: Ini buat ibu.
1: Kamu udah makan?
0: Belum, Bu.
1: Belum? Oke, makan dulu ya. Ibu udah masak makanan kesukaan kamu.
0: Wih, ayam goreng sama telur dadar ya?
1: Iya. Makan yang banyak ya. Kalau kurang, ambil lagi. Ya? Garpu sama sendoknya.
0: Makasih.
1: Makan-makan ya.
0: Kan. Ibu gak makan?
1: Iya, ini ibu makan.
0: Temenin Tony dong.
1: Iya.
0: Udah lama kita gak makan bareng, Bu.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita enggak

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Baiknya ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Ya baik, mendengar masih bersama RRI Bau-Bau di FM 107.8 MHz di malam ini pendengar. Dan beberapa teman lagu pilihan kami juga sudah menemani kebersamaan Anda. Saat ini tepat pukul 8 kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi dulu?
13: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
12: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
12: Itu berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harga-harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
12: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya modal-modal awal ibaratnya seanu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
16: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
17: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
16: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
16: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
19: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Sudah kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kemudaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
20: sementara itu di tempat terpisah. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
1: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri, agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki, sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah, mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini, Gakuto Notsuda, ya, ini juga bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal. Mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL 2 yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak bersih,
0: Mas Tadi. Ini rumahnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya baik Pak Dede, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya RRI Bau-Bau ya di malam ini. Dan pendengar juga untuk Anda pencinta drama radio, nantinya kita akan hadirkan drama radio dengan judul Satu Rumah Dua Dukungan yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Untuk itu terus dengarkan kami RRI Bau-Bau.

0: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
1: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
0: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
1: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak Bapak kualifikasi.
0: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
1: Ya udah, lihat aja nanti.
0: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
1: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
0: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
1: Berani taruhan nggak?
0: Siap, siap.
1: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
0: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
1: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
0: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
1: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
0: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
1: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
0: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
1: Iya kan, Ibu lagi seneng.
0: Kadang kalau mendukung tim tuh, Ibu selalu berlebihan.
1: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
0: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
1: Itu kan menurut Bapak aja.
0: Ya memang faktanya gitu.
1: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
0: Lah kok jadi saya?
1: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
0: Saya gak pernah bilang begitu kok.
1: Iya, memang gak bilang. Tapi sering mengiratkan.
0: Sebentar, Bu. Jadi selama ini Ibu ngerasa gitu ya?
1: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan. Ibu juga baca berita sepak bola.
0: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
1: Ya awalnya bercanda, Pak. Tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
0: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
1: Iya, Pak. Sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
0: Ternyata seri, Bu.
1: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
0: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
1: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
0: Lah itu permasalahan sesungguhnya, Bu.
1: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
0: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
1: Iya, bener.
2: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
3: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi gak dapat penalti, Brasil sudah menang.
2: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu gak lihat toh. Tapi gak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sliding Messi itu.
3: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola kok.
2: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
3: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
2: Semoga ya. Semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik, dan itu pasti Argentina.
3: Iya, Pak. Semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
2: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
3: Kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
2: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
3: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian Bapak yang masak.
2: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan Ibu kan lebih enak.
3: Pokoknya yang Bapak yang masak hari ini, titik.
2: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diem saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
3: Udah cepet, masak.
2: Nasi.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.
1: Ya baik pendengar, masih bersama kami tentunya dari Bau-Bau ya di malam ini pendengar untuk menemani Anda juga. Beberapa tembang lagu pilihan kami juga sudah menemani Anda. Dan saat ini pendengar kami hadirkan juga ini ada beberapa informasi juga untuk Anda di malam ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar ini setiap anak memiliki cara berbeda ya dalam mengekspresikan emosi. Mulai dari menangis, marah, diam hingga menunjukkan juga perubahan perilaku ini. Lalu bagaimana memvalidasi nih perasaan anak. Validasi emosi bukan berarti selalu menyetujui ya semua tindakan atau pendapat anak, melainkan menunjukkan bahwa perasaan mereka ini dapat dipahami dan diterima. Ketika anak merasa didengar, hubungan antara orang tua dan juga anak ini dapat menjadi lebih dekat serta penuh kepercayaan pendengar. Sebaliknya ini respon yang mengabaikan emosi anak ini juga dapat membuat mereka merasa tidak dipahami nih. Dengan mempelajari cara memvalidasi perasaan anak, orang tua juga dapat membantu anak mengenali, mengelola dan mengekspresikan emosinya dengan lebih sehat tentunya pendengar. Dan pendengar, bagaimana memvalidasi perasaan anak ini? Seperti dengarkan anak dengan penuh perhatian. Langkah pertama ini untuk memvalidasi perasaan anak adalah menjadi pendengar yang aktif ini. Saat anak mulai bercerita, luangkan waktu untuk benar-benar hadir dalam percakapan tanpa terganggu oleh hal lain. Orang tua juga dapat menunjukkan perhatian melalui kontak mata, mengangguk sebagai tanda memahami, serta menghindari penggunaan ponsel atau aktivitas lain selama anak berbicara pendengar. Selain itu, gunakan juga pertanyaan terbuka ini agar anak merasa lebih nyaman menjelaskan perasaannya. Contohnya ini orang tua dapat bertanya apa yang terjadi hari ini atau bagaimana perasaan kamu saat mengalami hal tersebut. Pertanyaan sederhana ini juga membantu anak merasa bahwa ceritanya penting ya untuk didengarkan pendengar.

0: Di Provinsi Bengkulu, terdapat sebuah tradisi tahunan yang diselenggarakan selama beberapa hari di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Tradisi ini disebut dengan istilah Tabot. Upacara Tabot merupakan kegiatan keagamaan yang digelar sebagian umat Islam di Bengkulu sebagai upaya memperingati wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Upacara ini juga dimaksudkan sebagai penghormatan atas syahidnya cucu Nabi Muhammad SAW itu ketika dirinya wafat di Perang Karbala yang berlangsung di Irak pada tahun 61 Hijriah atau 681 Masehi Silam. Meski inti upacara Tabot adalah mengenang meninggalnya Husain bin Abi Thalib di Perang Karbala, tapi ternyata kata Tabot sendiri punya arti. Dinukil dari jurnal Universitas Diponegoro, istilah Tabot berasal dari kata tabut dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti kotak kayu atau peti. Bila menilik dari dalam Al-Quran, kata tabut diketahui sebagai peti yang berisikan kitab Taurat, di mana pada masa lalu Bani Israel meyakini bahwa mereka akan memperoleh kebaikan jika peti ini muncul dan berada di tangan pemimpin mereka. Demikian sebaliknya, mereka akan tertimpa malapetaka apabila peti itu menghilang.
1: Ya, pendengar ini perhatikan juga reaksi dan respon diri sendiri ya. Terkadang ini ketika melihat anak mengalami masalah, ini orang tua secara spontan ingin segera memberikan solusi. Namun, anak seringkali tidak selalu membutuhkan nasihat ini. Mereka mungkin hanya ingin didengarkan dan mendapatkan dukungan emosional. Orang tua juga perlu menyadari reaksi yang muncul ketika mendengar keluhan anak ini. Hindari respon seperti mengabaikan perasaan anak, memberikan candaan untuk mengalihkan juga suasana, atau langsung mengatakan jangan khawatir tanpa memahami masalahnya terlebih dahulu. Kalimat seperti semuanya ini akan baik-baik saja memang bermaksud menenangkan, tetapi terkadang dapat membuat anak ini merasa bahwa emosinya tidak dianggap serius. Pendengar, selain itu pendengar, coba pahami perasaan yang tersembunyi. Anak terkadang belum mampu ini menjelaskan emosinya dengan jelas. Mereka ini mungkin hanya mengatakan bahwa sesuatu menyebalkan atau tidak adil. Padahal di baliknya terdapat perasaan lain seperti sedih, kecewa, takut, marah, atau juga kewalahan. Orang tua perlu mencoba ya membaca situasi dan memahami emosi yang mungkin sedang dirasakan anak ini. Misalnya ketika anak mengatakan dirinya tidak memiliki teman di sekolah, kemungkinan ia sedang merasa kesepian, sedih, atau tidak percaya diri. Pendengar, dengan memahami emosi yang lebih dalam membantu orang tua memberikan respon yang lebih tepat tentunya.

0: Tradisi Fahombo Batu atau Lompat Batu berasal dari Nias, Sumatera Utara dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo Batu menjadi salah satu ritual yang terkenal di Nias. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo Batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad dan secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiring bertambahnya usia mereka. Nantinya, lelaki tersebut akan diminta melompati batu setinggi 2 meter dengan tebal 40 cm. Sejauh ini, belum ada catatan yang menjelaskan sejarah dari tradisi lompat batu ini. Hanya saja, masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa tradisi ini berasal dari zaman dahulu saat keahlian melompat batu sangat dibutuhkan oleh suku Nias. Dulu, setiap desa atau pemukiman penduduk dipagari dengan batu sebagai pertahanan. Maka atas dasar itu, perlu keahlian masyarakat saat itu untuk memasuki atau melarikan diri dengan cepat dengan melompat pagar batu itu. Anak laki-laki di Nias mulai berlatih untuk melompati batu sejak umur 7 tahun. Mereka akan terus melompati tali yang dijadikan sebagai pengganti dari batu dengan ketinggian yang disesuaikan dengan umur dan kemampuan sang anak. Akhir dari latihan tersebut, sang anak akan melompati batu yang sesungguhnya. Bagi laki-laki yang sudah berhasil melakukan lompat batu, maka dia dianggap sudah dewasa untuk melakukan hak dan kewajiban sosial sebagai orang dewasa. Selain itu, tradisi lompat batu juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah. Laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu dianggap heroik dan bermartabat. Bukan hanya si laki-laki, tapi juga keluarganya. Sehingga biasanya setelah berhasil melakukan lompat batu, keluarga akan melakukan syukuran sederhana dengan menyembelih ayam atau hewan lainnya. Pada zaman dulu, laki-laki yang berhasil melakukan lompat batu akan menyandang gelar sebagai pembela desa. Saat terjadi konflik antara masyarakat di sana, dia harus membela desanya agar tidak diserang.
1: Ya, pendengar, ini setiap anak memiliki juga pengalaman ya, karakter dan juga cara berpikir yang berbeda, dan orang tua tidak harus selalu setuju nih dengan pemikiran anak untuk dapat memahami perasaannya nih. Cobalah melihat situasi berdasarkan pengalaman anak. Hal yang terlihat sederhana bagi orang dewasa ini bisa menjadi masalah besar ini bagi anak karena mereka masih belajar memahami dunia dan mengelola emosi. Dengan mengambil perspektif anak, orang tua juga dapat membangun empati dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Dan juga pendengar, langkah terakhir adalah menunjukkan dukungan melalui perkataan dan juga tindakan. Setelah mendengarkan cerita anak, tanyakan apa yang mereka butuhkan. Orang tua juga dapat bertanya apa yang bisa orang tua lakukan untuk membantu atau ingin didengarkan saja atau ingin mencari solusi bersama ini. Bentuk dukungan setiap anak juga berbeda ini. Ada anak yang merasa nyaman dengan pelukan, ada yang lebih menghargai waktu bersama.

Sama atau sekedar mendapatkan juga perhatian kecil seperti catatan penyemangat dari orang tua. Nah, pendengar, itulah cara bagaimana memvalidasi perasaan anak yang perlu diketahui orang tua. Perlu diingat bahwa memvalidasi emosi anak membutuhkan proses dan juga latihan. Orang tua tidak harus selalu memberikan respon yang sempurna ya, tetapi berusaha untuk mendengarkan, memahami, dan menunjukkan kepedulian sudah menjadi langkah penting dalam membangun hubungan yang lebih kuat dengan anak tentunya. Baik, pendengar, semoga informasi tadi bisa bermanfaat juga untuk Anda semua, khususnya untuk orang tua. Dan pendengar, kita jelang juga untuk acara Ruang Rindu. Tetap bersama kami, RRI Bau Bau.

Tahukah Anda, mengapa rambut manusia bisa berbeda-beda? Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus, ada yang berwarna coklat, ada yang hitam. Setiap manusia memiliki genetik yang berbeda, yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap genetik dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan artinya gen tersebut lebih kuat daripada yang resesif. Nah, gen dengan sifat dominan ini bisa menutupi karakter lain dan membentuk variasi gen. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan karakter dan penampilan fisik pada manusia, sehingga kadang kita bisa terlihat berbeda dari orang tua kita karena adanya sifat-sifat genetik yang saling mempengaruhi. Itulah kenapa rambut setiap manusia bisa berbeda-beda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar RRI Bau-Bau, di mana Anda bisa mendengarkan siaran kami di malam ini ya, tepat di malam Senin. Pendengar, kita kembali hadir di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk edisi hari ini Minggu 5 Juli ya 2026. Dan seperti biasa pendengar, untuk menemani istirahat Anda di malam ini, kita mengundang partisipasi Anda. Untuk Anda ingin bergabung langsung saja melalui line telepon kami atau juga bisa melalui WhatsApp kami. Oke, baik, sepertinya sudah ada yang gabung, ini sudah berdering. Saya coba sapa dulu, ada siapa di ujung telepon. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu. Oke, dengan Bung Albert.
1: Ya.
0: Bung Albert di Keraton Buton. Ini Albert belum tidur ya?
1: Ya. Habis makan dulu.
0: Habis apa?
1: Makan.
0: Oh, habis makan. Waduh, baru makan jam segini. Aduh.
1: Iya, nasi ikan sama nasi ayam.
0: Oke deh, kalau gitu Albert, saya gak kurang jelas dengar suara Bung Albert ini. Mau lagunya siapa nih Bung Albert?
1: Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Yang ada saja.
0: Yang ada saja. Oke, nanti operator saya carikan lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik, tadi Bung Albert di Keraton Buton sudah menjadi penelpon pertama kita ya. Di belakangnya Bung Albert ini sudah berdering kembali. Saya coba menyapa dulu. Halo. Oke, baik deh. Dicoba lagi. Halo.
1: Halo.
0: Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Karya.
0: Iya, oh dengan Rizka ternyata ini.
1: Ya, dan Rizka Keraton, Karya.
0: Oke, Rizka, selamat malam. Mau lagunya siapa
1: Karya
0: ini?
1: Gimana kabarnya, Karya?
0: Kabar baik ini. Oke, langsung saja mungkin mau lagunya siapa ini?
1: Ini lagunya tahun berapa, Karya?
0: Ini
1: gimana ini?
0: Tahunnya
1: tahun berapa?
0: Ini lagunya tahun 80 ya, 80-90-an sebenarnya ini.
1: Kalau begitu Dian Pisa saja nih, Karya.
0: Ah, Dian Pisa tadi Bu Albert sudah request lagunya.
1: Oh, lagunya Nikardila saja.
0: Yang mana?
1: Yang Duri Terlindung.
0: Yang apa Duri?
1: Duri Terlindung.
0: Duri Terlindung. Saya coba cari dulu lagunya ya.
1: Iya.
0: Duri Terlindung, Niki Ardila ya. Oke, baik.
1: Iya. Iya, lagunya buat seorang aja, ada juga Ramla, ada Rani, Sari dan Sembar yang Karya. Makasih Karya sebagai pembang rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu. Iya, tadi juga ada Rizka tadi di Keraton Buton yang sudah bergabung. Dan pendengar untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, Ria juga masih mengundang Anda ya. Namun saat ini saya tahan dulu karena kita hadirkan ada dua lagu tadi yang sudah di request. Jangan kemana-mana, kira-kira kita masih kembali. Masih di Ruang Rindu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Ruang Rindu.

0: Ya, banyak mendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di line telepon kami ya. Oke, baik, sepertinya sudah digabung kembali, saya coba sapa. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Rani.
1: Iya.
0: Dengan Rani di Ternate ternyata ini. Gimana kabar Rani?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini lagi di mana? Di rumah ya? Lagi istirahat.
1: Ya, sudah jam. Sudah di pembaring ini, Maria.
0: Sudah di pembaring. Oke deh, gitu. Mau lagunya siapa ini untuk menemaninya?
1: Lagunya Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury yang mana?
1: Nanti
0: jawab
1: yang milihnya.
0: Hah?
1: Nanti hari ya yang milihnya. Ada apa di situ, Mbak?
0: Oh, nanti dicarikan lagunya maksudnya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nanti dicarikan lagunya Poppy Mercury ini. Ini suaranya kayak suara-suara mengantuk atau gimana ya? Hah? Oke, mungkin mau sapa-sapa dulu sambil dicarikan lagunya nih.
1: Iya. Salam pertama buat Mbak Arya bersama operatornya. Terus juga ada Mbak Arisa. Terima kasih dengan sapaannya. Semoga selalu sehat panjang umur. Ada Bung Segar, ada Bung Angku, ada Bung Andis, ada Bung Albert, Bang Gugol, ada Bang Andi, ada Purnama Sari, ada Alin, ada Mbak Sari juga, ada Bung Ludi, ada Bang Ucan. Ayo gabung Bang Ucan kalau lagi monitor.
0: Oh iya, betul.
1: Buat semuanya.
0: Iya, baik, ini lagu kita ke lagunya lagi nih. Tadi lagunya Poppy Mercury ya. Di sini yang ada Cinta Tak Mengenal Kasta, ada juga Terlalu Pagi, ada Hati Siapa Tak Luka, Terlambat Sudah, Badai Asmara, Surat Undangan, Air Mata Jadi Saksi.
1: Janganlah Air Mata Jadi Saksi.
0: Ah, Air Mata Jadi Saksi?
1: Siapa yang tak luka?
0: Yang mana ini lagu? Lagunya mana ini? Cinta Tak Mengenal Kasta, Terlalu Pagi, Hati Siapa Tak Luka,
1: terlalu,
0: yang ini?
1: Terlalu pagi Jo, Mbak Arya.
0: Oh, Terlalu Pagi.
1: Iya.
0: Biasanya terlalu malam gitu.
1: Iya, terus kita nonton bola lagi tuh.
0: Ini gara-gara bola ini, aduh. Oke, Terlalu Pagi, baik.
1: Tapi besok itu bukan jagoan Rani, Mbak.
0: Hmm?
1: Sudah bermain kalau jagoan Rani.
0: Oh, begitu. Oke. Jagoannya menang enggak nih?
1: Ya.
0: Jagoannya menang tidak?
1: Jagoannya insyaallah kemarin menang ya, walaupun setengah mati perjuangannya.
0: Aduh, kalau kita bahas bola panjang kayak ini. Oke deh, makasih ya untuk Rani yang sudah menyempatkan waktunya.
1: Ya. Ya, oke Mbak, terima kasih waktunya. Ada yang ngomel di belakang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Rani tadi di Ternate sana yang sudah menyempatkan waktunya, sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya juga masih menanti dari telepon Anda di 0402-2823994. Bisa juga melalui WhatsApp di 0822-5972-2994.

Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, Ria masih menanti dengan telepon Anda. Dan kita coba hadirkan dulu tadi lagu yang sudah di request ya oleh Rani di Ternate. Dan tentunya kita masih kembali, kita masih banyak waktu ini, karena Ruang Rindu akan berakhir pada pukul 23. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, langsung saja di line telepon kami. Oke baik, tetap bersama kami RRI Bau-bau, lagunya Poppy Mercury, Terlalu Pagi.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Adi, mahasiswa ibu kota, pencipta lagu, pemain musik sekaligus penyanyi, menamakan kelompok mereka Kla Project. Album perdana mereka sudah mampu berbicara di panggung Selekta.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Ya masih di 1078 MHz, seri bau-bau masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung di malam ini, yang ingin berpartisipasi juga bersama kita, saya masih mengundang Anda di line telepon kami tentunya di 0402-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-9994. Baik, ini ada yang gabung melalui WhatsApp, saya coba baca dulu ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Anik Carrera, Air Mata Rindu. Oke, baik, ditunggu lagunya. Baik, ini sepertinya sudah ada yang gabung kembali. Saya coba sapa lagi. Halo Ruang Halo, Rindu. Halo.
1: Halo Mbak Arya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Andi kayaknya di Batam nih.
1: Kenapa? Kecil ya?
0: Hah?
1: Kecil tuh.
0: Tadi kecil suaranya, saya kurang jelas tadi. Tapi saya perjelas sekarang, kembali, ternyata Bung Andi. Iya, sudah jelas suaranya. Oh, gimana ya kabar Bung Andi?
1: Ya, alhamdulillah sehat, baru ya, baru ya
0: sehat. Alhamdulillah sehat ya, semoga kita semua sehat semua ya. Oke, baik, Bung Andi, ini lagi di mana ini Bung Andi?
1: Di Batam, Pak.
0: Hmm? Batam?
1: Sudah di Batam.
0: Oh, di
1: kemarin
0: Batam.
1: Kan di Tanjung Pinang.
0: Iya, soalnya ini Bung Andi suka, apa, pergi kemana gitu ya.
1: Iya, kemarin ke Batam, ke Tanjung Pinang ada urusan gitu.
0: Iya, ini orang sibuk soalnya aja nih. Oke, baik deh. Bung Andi, kita ke lagunya dulu ini. Mau lagu siapa malam ya ini?
1: Hanya satu. Judulnya Hanya Satu.
0: Hanya Satu, kepunyaan siapa itu?
1: Dia lagunya ini Demertis, tapi saya mau yang di cover.
0: Sama?
1: Aldiansa.
0: Aldiansa? Atau...
1: Ya.
0: Hanya ya. Satu. Oke.
1: Okay. Ada?
0: Iya.
1: Oke, okay. Salam ya.
0: Iya.
1: Ya, salam pertama bos baru ya, sama operatornya, semoga selalu sehat,
0: keluarganya. Iya.
1: Iya, ada Bung Dul, ada Bung Ucan. Ada Rani, ada Sari, ada Purnama Sari juga di Sulawesi Barat.
0: Iya.
1: Ada Ibu Farida, ada Pak Widi. Ada Mbak Alin. Ada siapa lagi? Ada Bunda Tiara, ada Yunus, ada Bung Andi, dan semuanya aja tanpa kecuali.
0: Oke, baik.
1: Oke, makasih Mbak Ria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Bung Andi juga di Batam sana ya, yang sudah ikut bergabung juga bersama kita mendengar malam ini. Dan kita hadirkan kembali, ada dua lagu di sini. Kalau masih ada waktu, kita masih kembali untuk sesi terakhir. Untuk itu terus dengarkan kami, RRI Bau-Bau.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Ruang Rindu.

Ya baik pendengar, sepertinya kami cukupkan saja untuk acara Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi. Dan pendengar, selanjutnya untuk menemani istirahatnya, kami hadirkan Just Music ya, hingga pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar.

Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kg apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kg apel dan 1 kg jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Pendengar yang senantiasa setia di Era di Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja Era di Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan, dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: bahwa di dinas kesehatan bentuk pelatihan, sosialisasi, kemudian itu bentuk preventif promotif masuk kuratif rehabilitatif kerjasama dengan rumah sakit untuk penanganan.
1: Saat ini pembangunan ruang perawatan khusus ODGJ di RSUD Palagimata masih dalam proses dan ditargetkan dapat mulai difungsikan pada tahun ini. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan menjadi langkah penting dalam meningkatkan layanan kesehatan jiwa di Kota Bau-Bau.

0: Pendengar pagi ini, kita ikuti komentar RRI Kendari tentang gerakan orang tua asuh cegah stunting dalam catatan redaksi pemberitaan bersama atau ready.
1: Selamat pagi. Gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting di Sulawesi Tenggara bukan lagi sekadar program imbauan moral, melainkan instrumen penyelamat generasi yang krusial di tengah prevalensi stunting yang masih bertengger di angka 26,1%. Menghadapi target dari progres pemerintah provinsi untuk menurunkan angka tersebut menjadi 24,3% pada akhir 2026 ini, model gotong royong yang diinisiasi perwakilan BKKBN Sultra menjadi tumpuan utama. Pendekatan birokrasi anggaran konvensional terbukti lamban, dan kehadiran para orang tua asuh dari berbagai sektor adalah bentuk akselerasi nyata yang dibutuhkan Bumi Anoa saat ini. Genting menargetkan intervensi langsung pada akar masalah secara terukur di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Jika kita melihat agresivitas target dan realisasi di lapangan, perwakilan BKKBN Sultra menetapkan target sasaran genting tahun 2026 menyentuh 14.620 keluarga berisiko stunting atau KRS. Hingga akhir Juni 2026, realisasi capaian gerakan ini secara provinsi telah menyentuh angka 69,0%. Sebuah angka yang menunjukkan mesin sosial ini bergerak dinamis. Kota Kendari, sebagai ibu kota provinsi, mencatatkan akselerasi tercepat dengan realisasi mencapai 71,6% dari target 680 KRS, dipicu oleh kepedulian pejabat publik dan sektor swasta setempat. Keberhasilan genting tahun 2026 sangat ditentukan oleh adopsi program di tingkat akar rumput daerah. Beberapa wilayah menunjukkan komitmen kepemimpinan yang kuat, seperti di Kabupaten Konawe, di bawah kepemimpinan Bupati Yusran Akbar. Pemkab Konawe meluncurkan program genting tingkat kabupaten demi memperkuat kolaborasi lintas sektor. Begitupun di Kabupaten Kolaka Timur, melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, sosialisasi digencarkan untuk merangkul kepala desa dan camat menjadi garda terdepan orang tua asuh. Di Kabupaten Konawe Selatan, Pemda setempat memperkuat komitmen aksi nyata lewat penggalangan kemitraan untuk menjamin kebutuhan nutrisi anak. Sementara itu, Aliansi Dunia Usaha, kemitraan strategis mulai bermunculan. Contohnya langkah nyata dari koperasi lokal dan instansi perbankan yang ikut mengadopsi ratusan anak asuh. Lalu bagaimana menghindari jebakan seremonial demi keberlanjutan dalam program genting? Tentunya program ini tidak sekadar menjadi ajang foto serah terima bantuan atau pemenuhan dokumen administratif semata. Menurunkan stunting menuntut intervensi konsisten selama 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Seseorang tidak bisa menjadi orang tua asuh hanya untuk 1 bulan saja. Pemerintah daerah bersama BKKBN Sultra harus menjamin transparansi data

0: dan distribusi logistik pangan tinggi protein. Kepercayaan para donatur swasta maupun individu akan bertahan jika mereka melihat perkembangan tinggi dan berat badan anak asuh mereka tercatat secara berkala. Selain itu, pemberian makanan tambahan harus diintegrasikan dengan edukasi pola asuh, karena stunting seringkali berakar pada minimnya literasi gizi keluarga, bukan semata-mata faktor ekonomi. Sebagai kesimpulan, program Genting di Sulawesi Tenggara pada tahun 2026 adalah bukti bahwa penyelesaian masalah kesehatan publik yang kronis menuntut keterlibatan kolektif. Menurunkan prevalensi stunting ke angka 24,3% bukan sekadar pemenuhan target indikator makro daerah. Ini adalah investasi kemanusiaan untuk memastikan generasi masa depan Sultra tumbuh menjadi SDM yang kompetitif, sehat, dan bebas dari pasung gagal tumbuh menuju Indonesia Emas 2045. Sekian komentar.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dua proyek peningkatan fasilitas kesehatan di Kota Bau-Bau pada tahun 2026 senilai 10 miliar rupiah segera memasuki tahap pembangunan fisik. Kota Bau-Bau dapat alokasi 500 dosis vaksin PMK untuk ternak sapi. Sayangnya alokasi yang diberikan tidak sebanding dengan populasi yang mencapai 1.100 ekor. Pendengar, demikianlah Warta Captain pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Yes.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

0: Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Babau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Babau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Babau, untuk mendengarkan siaran RRI Babau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau. Kepton pagi ini menghadirkan
1: Bau-Bau kembali meraih opini wajar tak.
2: Kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual.
2: Selain interaktif, boleh di 08.
0: Opini publik, komentar, serta info cuaca. Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
3: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Kepton pagi ini ya, untuk edisi siar tepatnya tanggal 6 Juli 2026. Nah, pendengar, beragam informasi kembali lagi kami updatekan buat Anda, baik itu informasi dari Kota Bau-Bau, lingkup Kepulauan Buton maupun juga beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara.
0: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
3: Berdengar mengawali kebersamaan kita dalam program acara Kepton pagi ini ya. Saat informasi kami hadirkan dari Kota Bau-Bau mengenai warga makin mudah belanja produk UMKM Bau-Bau di Lippo Plaza. Nah, berdengar kemarin kabar mengembirakan ya bagi masyarakat atau juga warga Kota Bau-Bau yang mencintai produk lokal. Nah, kini berbagai produk usaha mikro kecil dan juga menengah atau UMKM Kota Bau-Bau ini mulai juga tersedia di salah satu retail modern yakni Hypermart Lippo Plaza Bau-Bau. Sejak Sabtu 4 Juli 2026 kemarin, sejumlah pelaku UMKM telah juga memasarkan produk mereka di Hypermart, dan pada tahap awal bahwa saja produk yang tersedia masih juga didominasi jajanan pasar, aneka minuman tradisional maupun juga makanan khas dan juga makanan basah. Ketua Forum UMKM Kota Bau-Bau, Linda Palirian juga menyampaikan bahwa saja kehadiran produk UMKM di Hypermart ini merupakan juga hasil kolaborasi yang juga diawali dengan rekomendasi langsung dari pihak manajemen Hypermart Bau-Bau, dan menurutnya langkah tersebut juga menjadi peluang besar untuk juga memperluas pemasaran produk lokal. Nah, pendengar, selain itu informasi yang kami updatekan bahwa saja Linda menjelaskan saat ini produk yang juga dipasarkan masih juga didominasi makanan basah. Sementara itu produk makanan olahan dan juga makanan kering masih juga dalam proses pemenuhan persyaratan sebelum dipasarkan. Nah, Linda mengungkapkan sedikitnya 10 pelaku UMKM telah juga terlibat dalam pemasaran makanan basah dengan juga berbagai pilihan produk, mulai dari aneka jajanan, minuman hingga juga makanan berat. Nah, selain itu sekitar 10 pelaku UMKM lainnya juga tengah bersiap untuk memasarkan produk makanan olahan kering setelah seluruh proses administrasi maupun juga perizinan selesai. Adapun pemilik UMKM Katapai Sula ini mengajak masyarakat untuk juga bisa mendukung perkembangan UMKM dengan juga bisa membeli produk lokal yang kini juga telah tersedia di Hypermart Lippo Plaza Bau-Bau. Lebih lanjut, Linda juga berharap bahwa saja pemerintah Kota Bau-Bau ini juga terus memberikan dukungan nyata bagi pelaku UMKM, termasuk juga menyediakan ruang promosi yang juga lebih luas di pusat perbelanjaan modern. Nah, karena menurutnya masih terdapat juga etalase yang juga disediakan untuk pemerintah daerah di kawasan Lippo Plaza Bau-Bau, namun belum juga dimanfaatkan secara optimal. Nah, ia berharap ruang tersebut ke depannya dapat juga digunakan sebagai etalase khusus produk-produk unggulan UMKM Bau-Bau. Nah, pendengar, terkait informasi lebih update-nya atau lebih lanjutnya, Anda juga bisa update informasi kami kembali di rri.co.id ya, terkait warga makin mudah belanja produk UMKM Bau-Bau di Lippo Plaza. Kami masih kembali dengan beragam informasi yang nantinya kembali kami update-kan di sepanjang pagi ini.

0: pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar belum lama ini pemerintah kota Bau-Bau ya melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja atau Disonsnaker ini juga terus mendorong percepatan kemandirian ekonomi masyarakat. Nah, salah satu langkah nyata diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial Ekonomi atau PPSE tahun 2026 secara resmi diluncurkan pada Jumat, tepatnya tanggal 3 Juli 2026. Adapun program ini juga menjadi strategi pemerintah untuk juga membantu keluarga penerima manfaat atau KPM, bantuan sosial reguler, agar nantinya mampu juga bertransformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha yang mandiri dan juga produktif. Kepala di Sosnaker Kota Bau-Bau yaitu Amalia Bibu ini juga menjelaskan pelaksanaan PPSE tahun ini mengacu pada peraturan Menteri Sosial atau Permensos nomor 2 tahun 2026 tentang program pemberdayaan sosial yang juga menggantikan Permensos nomor 7 tahun 2023 tentang ekonomi Nusantara. Nah, pendengar, menurutnya setiap KPM yang juga memenuhi persyaratan akan juga memperoleh bantuan modal usaha produktif hingga 5 juta rupiah. Ya, namun bantuan tersebut juga tidak hanya berupa permodalan, melainkan juga disertai dengan pelatihan keterampilan dan juga pembinaan manajemen usaha agar usaha yang dijalankan dapat juga berkembang secara berkelanjutan. Nah, pelaksanaan PPSE dilakukan secara juga bertahap melalui 3 tahapan utama. Tahap pertama adalah persiapan yang juga meliputi proses seleksi calon penerima, validasi data maupun juga pembekalan awal. Nah, tahap kedua juga merupakan pelaksanaan yakni penyaluran bantuan modal usaha yang juga disertai pendampingan intensif oleh pendamping sosial di lapangan. Nah, sementara tahap ketiga adalah pasca pemberdayaan berupa monitoring dan juga evaluasi secara berkala guna juga memastikan mengenai perkembangan usaha hingga tercapainya kemandirian sosial ekonomi penerima manfaat.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan mengenai wabu puton, penanganan stunting harus libatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, pendengar, adapun pemerintah Kabupaten Buton juga menegaskan percepatan penurunan stunting hanya dapat dicapai melalui sinergi dan juga kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Nah, penanganan stunting dinilai tidak cukup juga menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia pendidikan, tenaga kesehatan maupun juga pemerintah desa hingga keluarga. Komitmen tersebut juga disampaikan Wakil Bupati Buton yaitu Sarifuddin Saafa saat juga membuka gerakan cegah stunting dan juga cek kesehatan gratis atau CKG yang juga menjadi rangkaian peringatan HUT ke-67 Kabupaten Buton dan hari jadi ke-23 Pasar Wajo sebagai ibu kota Kabupaten Buton di pelataran perkantoran Takawa. Kegiatan ini juga turut menghadirkan Dr. Haji Muhammad Hayun MKes SPA sebagai juga narasumber, dihadiri juga Kepala OPD, Ketua TP PKK Buton, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan juga sejumlah pemangku kepentingan. Nah, pendengar, dalam sambutannya, Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan gerakan tersebut. Ini juga sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus juga membangun sumber daya manusia yang unggul. Nah, selain dari itu, informasi yang kami updatekan, Sarifuddin juga mengungkapkan berdasarkan survei Satuan Gizi Indonesia atau SSGI di tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Buton ini tercatat 28,8%, sementara berdasarkan data elektronik pencatatan dan juga pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM tahun 2025, angkanya juga menurun menjadi 20,94%. Nah, menurutnya capaian ini juga menunjukkan adanya

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, selain informasi dari Kota Bau-Bau dan juga Kabupaten Buton, satu informasi kami updatekan dari Kabupaten Muna Barat ya, atau Mubarn, ini mengenai penyaluran alat pertanian Mubarn berbasis data dan juga verifikasi. Nah, pendengar, adapun pemerintah Kabupaten Muna Barat ini menetapkan standar ketat dalam pemberian dukungan sarana pertanian mulai dari benih hingga alat mesin pertanian. Nah, kebijakan ini juga disusun berdasarkan pemetaan potensi wilayah serta verifikasi kebutuhan real di lapangan, guna juga memastikan bahwa saja bantuan benar-benar diterima kelompok tani yang juga berhak dan juga tepat sasaran untuk mendukung target swasembada pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian Muna Barat yaitu Nestor Jono ini menjelaskan pendekatan selektif bertujuan juga untuk menghindari pemborosan maupun juga menjawab kebutuhan yang paling mendesak di lapangan. Nah, dengan alokasi yang tepat sasaran, menurutnya dukungan pemerintah diharapkan bisa juga meningkatkan produktivitas secara nyata. Dan hal ini juga menjadi fondasi kuat bagi kemajuan pertanian lokal dan juga kesejahteraan petani di seluruh wilayah Muna Barat.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar masih dari Muna Barat, mengenai Bupati Muna Barat ini hadiri panen raya padi varietas Impari 242. Nah, pendengar, adapun Bupati Muna Barat ya atau Mubar yaitu Laude Darwin ini menghadiri panen raya padi varietas Impari 42 di Desa Lakabu, Kecamatan Tiworo Tengah. Nah, Bupati Muna Barat Laude Darwin juga mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi evaluasi produktivitas lahan sawah setempat yang saat ini masih juga berkisar 2 sampai dengan 3 ton per hektar dan angka yang juga dinilai belum optimal. Nah, dikatakan pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan solusi nyata agar hasil panen meningkat drastis hingga 5 sampai dengan 7 ton per hektar demi juga kesejahteraan petani maupun juga ketahanan pangan daerah. Darwin menjelaskan peningkatan hasil panen juga diarahkan untuk juga bisa mendukung ketahanan pangan nasional dan juga memperkuat kerja sama lintas pihak dengan dukungan yang terarah. Menurutnya ini diharapkan pendapatan petani bertambah signifikan dan kemandirian pangan daerah semakin juga kokoh. Adapun turut hadir dalam kegiatan panen raya Ketua TP PKK Muna Barat, Sekretaris Daerah Pimpinan Perangkat Daerah, Camat, Aparat Kepolisian, Kepala Desa maupun juga kelompok tani dan juga warga setempat.

0: Cepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Dengar, terima kasih masih bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Kembali kami updatekan satu informasi, adapun juga informasi yang kami hadirkan ini berasal dari Kota Bau-Bau mengenai pemerintah Kota Bau-Bau. Ini salurkan bantuan pangan stimulan 30 keluarga rentan. Nah, berdengar adapun pemerintah Kota Bau-Bau ini menyalurkan bantuan sosial permakanan kepada 30 kepala keluarga atau KK untuk kategori miskin dan juga rentan sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan sosial dan juga menjaga ketahanan pangan maupun juga membantu pemenuhan gizi masyarakat. Nah, program yang juga didanai melalui APBD Kota Bau-Bau di tahun anggaran 2026 ini juga memiliki total anggaran yaitu sebesar 29.190.000 ya. Nah, ada pun juga informasi yang kami updatekan, bahwa saja Kepala Dinas Sosial dan juga Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, yaitu Amelia Abibu, juga menyampaikan bahwa saja bantuan diberikan kepada kelompok rentan yang juga terdiri atas lanjut usia atau lansia, penyandang disabilitas, anak jalanan, maupun juga keluarga rentan lainnya. Nah, seluruh penerima manfaat telah juga melalui proses pendataan maupun juga verifikasi oleh tenaga kesejahteraan sosial agar penyaluran tepat sasaran. Nah, berdengar setiap keluarga penerima disampaikan memperoleh paket bantuan yang terdiri atas 25 kg beras, 2 kg gula, 1 rak telur, maupun juga 2 liter minyak goreng. Nah, menurut Amelia, bantuan tersebut juga bersifat stimulan dan juga disalurkan satu kali dalam setahun sebagai juga bentuk intervensi pemerintah daerah terhadap masyarakat yang juga membutuhkan. Nah, melalui program ini, pemerintah Kota Bau-Bau juga berharap ya, bahwa saja kebutuhan pangan masyarakat ini dapat juga terbantu, sekaligus juga bisa memperkuat jaringan pangan sosial sebagai juga bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan maupun juga kualitas hidup masyarakat.
0: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya. Ada pun juga informasi yang kami updatekan mengenai klien pemasyarakatan jalani program integrasi di BAPAS Bau-Bau. Nah, pendengar, Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kelas 2 Bau-Bau ini kembali menerima 2 klien pemasyarakatan yang juga memperoleh hak program integrasi dari Rumah Tahanan Negara atau Rutan kelas 2 BRHA. Nah, proses serah terima dan juga registrasi berlangsung juga tertib di ruang pelayanan pos BAPAS RAHA sebagai awal pembimbingan dan juga pengawasan di tengah masyarakat. Nah, kedua klien diterima langsung oleh Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa atau BKD BAPAS kelas 2 Bau-Bau, dan program integrasi ini juga diberikan setelah keduanya dinyatakan memenuhi persyaratan substantif maupun juga administratif sesuai ketentuan yang juga berlaku. Nah, pendengar, usai proses registrasi, Kepala Subseksi BKD BAPAS Bau-Bau yaitu Isran juga memberikan pengarahan kepada kedua klien sebagai juga bekal dalam menjalani masa integrasi. Ia juga mengingatkan bahwa kesempatan tersebut harus juga dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk juga memulai kehidupan yang lebih baik dan juga tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Nah, pendengar, selain dari itu, dia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum. BAPAS Bau-Bau juga mendorong kedua klien agar juga segera beradaptasi dengan lingkungan sosial melalui kegiatan yang juga positif dan juga produktif. Nah, mereka diharapkan nantinya mampu juga membangun kehidupan yang lebih mandiri, sekaligus juga menjadi pribadi yang juga bertanggung jawab terhadap keluarga. Nah, selama menjalani masa integrasi, kedua klien juga memiliki kewajiban melakukan wajib lapor secara berkala kepada BAPAS Bau-Bau. Nah, pembimbing kemasyarakatan atau PK nantinya akan terus juga melakukan pemantauan, pendampingan maupun juga pembinaan untuk memastikan terkait proses registrasi sosial berjalan dengan baik.

setiap 6 detik ada satu orang terinfeksi HIV. Lebih dari setengahnya adalah anak.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun, 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Captain pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, di awal bulan Juli ini ya, pelaksana tugas atau PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-Bau yaitu Dr. Muhammad Tasdik MSI ini menegaskan mengenai komitmennya menjaga kesinambungan pelayanan maupun juga kesiapsiagaan penanggulangan bencana setelah resmi juga menerima amanah memimpin BPBD Kota Bau-Bau mulai 1 Juli 2026. Nah, Tasdik juga memastikan bahwa saja seluruh layanan kebencanaan tetap juga berjalan optimal tanpa juga terganggu pergantian kepemimpinan. Nah, penegasan tersebut juga disampaikan Tasdik saat juga menggelar pertemuan perdana bersama para kepala bidang, kepala seksi maupun juga jajaran BPBD Kota Bau-Bau. Nah, menurutnya pertemuan ini juga bukan menjadi forum untuk juga memberikan instruksi baru, melainkan juga wadah untuk mendengarkan berbagai persoalan, hambatan, dan juga kondisi kesiapsiagaan yang juga dihadapi seluruh unit kerja. Nah, pendengar, selain dari itu, Tasdik juga menegaskan bahwa saja seluruh program kerja, standar operasional prosedur, maupun juga mekanisme pelaporan kedaruratan, ini juga tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Tasdik juga meminta setiap bidang menyampaikan juga kondisi terkini terkait juga penanganan bencana, kendala administrasi, kesiapan personil, pelatihan, hingga koordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara maupun juga BMPB sebagai juga bahan evaluasi untuk memperkuat layanan kepada masyarakat. Nah, informasi ini bisa Anda lanjutkan atau Anda bisa update kembali informasi kami di rri.co.id ya, mengenai Tasdik. Ini pastikan kinerja dan juga kesiapsiagaan BPBD terus juga berjalan khususnya di Kota Bau-Bau.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, selain dari Kota Bau-Bau, kita beralih ke Kabupaten Buton. Mengenai Bupati Buton, belum lama ini dorong kepastian hukum tanah ulayat bagi masyarakat adat. Nah, pendengar, adapun Bupati Buton Alvin Akawijaya ini menegaskan pentingnya pemberian kepastian hukum terhadap tanah ulayat sebagai juga bentuk pengakuan maupun juga pelindungan negara kepada masyarakat hukum adat. Nah, karena menurutnya keberadaan tanah ulayat di Kabupaten Buton masih sangat juga kuat dan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya yang juga terus dijaga hingga kini. Nah, penegasan tersebut juga disampaikan Bupati saat juga membuka sosialisasi mengenai pengadministrasian ya dan juga pendaftaran tanah ulayat yang juga diselenggarakan Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tepatnya di aula kantor Bupati Buton Takawa Pasar Wajo. Nah, kegiatan ini juga merupakan implementasi peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 14 tahun 2024 yang juga bertujuan memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan hak atas tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat. Nah, dalam kesempatan itu, ia juga melakukan penyerahan sertifikat tanah wakaf dan Bupati Buton juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR, BPN, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan maupun juga Kementerian Dalam Negeri yang telah juga membeli Kabupaten Buton sebagai juga lokasi sosialisasi. Alvin juga menilai Buton memiliki kekayaan tradisi dan juga kelembagaan adat yang masih juga hidup, mulai dari tradisi kande-kandea, pesta panen, hingga keberadaan masyarakat adat di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Wabula. Nah, karena itu Alvin juga berharap masyarakat hukum adat ya, ini bisa juga memperoleh kepastian hukum atas wilayah ulayatnya. Nah, pendengar, itulah dua informasi juga yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di Kepton pagi ini. Dan kami pastikan kami juga masih hadir dengan beberapa informasi yang nantinya kembali lagi kami update-kan di ruang dengar Anda. Nah, jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak